Produk FM memang teman terbaik kamu, teman Produk. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih terus stay tune di Produk FM Embun. Dan kali ini informasi pengen Fali share untuk teman Produk terkait dengan tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Lon Ken Yu 12-21, 21-6, dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Kamis 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Ken Niu. Dan informasi lainnya teman Pro 2 masih akan terus kali hadirkan untuk kamu. So, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Iwan Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Kadang, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Yesus, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma...

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film sentang luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Kedua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

2. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

0: Sasi, basta daw kasing...
1: Akan pun sila yo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
2: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
2: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
2: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

tahu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an. Ia menemukan sistem kapasitif, lalu disempurnakan oleh Vera Samuels di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Rem Lodi dengan menari-nari teman Pro 2. Ataukah kamu Rem Lodi adalah salah satu musisi dengan pencapaiannya di Spotify karena dia banyak lagu-lagunya baik di stream oleh orang-orang teman Pro 2, salah satu artis dengan banyak streamer ya, streaming di sosial media lagi di Spotify karena memang lagu-lagunya seenak itu teman Pro 2. Oke, selamat siang buat kamu yang baru bergabung teman Pro 2 Kota Ambon. Ya, gerimis mendung. Mudah-mudahan makin siang cuacanya bagus, makin bagus teman Pro 2 ya, karena mungkin nanti beberapa menit ke depan orang-orang akan melaksanakan sholat Jumat juga teman Pro 2, sholat Jumat di Kota Ambon sekitaran jam 1 sampai jam 2. Mungkin selain ada kan itu yang bakal menemani kamu ya. Aku bakal hilang dulu sebentar mau sholat Jumat teman Pro 2. Oke, tapi aku masih hadirkan beberapa kabar menarik dari UMKM dan juga kuliner buat kamu siang hari ini. Kita dengarkan satu lagu yang enak banget ya, Ariana Grande dengan Supernatural.

menyatakan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi memaparkan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat.

pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

FM teman terbaik, kamu ada NPD dengan sempurnanya aku teman Pro 2. Mereka baru debut, langsung lagunya meledak teman Pro 2 ya, bahkan digandeng Google jadi salah satu apa ya bintang iklan yang warawiri di sosial media teman Pro 2. Berbeda dari reformasi UMKM ini, laju penyaluran kredit ke segmen UMKM tumbuh terbatas pada Juni 2006, dorong oleh kredit skala usaha kecil dan usaha mikro dan kecil teman Pro 2. Berdasarkan data analisis perkembangan uang beredar yang dirilis Bank Indonesia atau BI, kredit UMKM pada Juni 2006 mencapai 1.519,1 triliun atau tumbuh 1,0% year on year dibandingkan periode tahun periode yang sama tahun lalu teman Pro 2. BI dalam laporannya mengatakan bahwa penyaluran kredit kepada UMKM pada Juni 2006 tumbuh sebesar 1,0% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,6% year on year. Otoritas moneter mengungkapkan bahwa kredit UMKM yang tumbuh ini pada Juni 2006 ditopang oleh kredit skala usaha mikro dan kecil yang masing-masing tumbuh sebesar 1,5% dan 0,1% year on year. Sebaliknya kredit skala usaha menengah tumbuh 1,6% year on year, melambat dari 1,8% year on year pada

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

kamu otoritas jasa keuangan atau jika menegaskan keberhasilan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau yang tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah debitur atau nilai kredit yang disalurkan. Regulator menilai akses pembiayaan harus mampu meningkatkan kapasitas usaha sehingga pelaku UMKM dapat naik kelas dan lebih berdaya saing. Hingga Mei 2026, pembiayaan UMKM yang disalurkan industri pembiayaan perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lain atau BPML mencapai 339,37 triliun rupiah dan sebesar 6,7% tahunan, setara dengan 1,41% dari total pembiayaan industri BPML. Ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor tersebut dalam perluas akses pembiayaan bagi UMKM.

2. Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

dari Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep

Perlu FM teman terbaik kamu. Satu informasi dari dunia olahraga, teman perdua Nicolas Otamendi resmi memutuskan pensiun dari timnas Argentina. Ia bangga di kesempatan berlari Argentina ia dapat selama ini. Beberapa hari setelah final Piala Dunia, Otamendi memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina. Bagi dirinya perjalanan bersama Argentina sudah cukup, teman perdua. Udah dapat Piala Dunia juga ya sebelumnya. Otamendi juga senang bahwa laga terakhirnya bersama Argentina adalah final Piala Dunia, meskipun bila bicara hasil ia dan kalau tak mampu membawa Argentina jadi juara back to back, teman pro 2. Otamendi juga tak lupa mengucap terima kasih kepada supporter Argentina. Ia juga berterima kasih kepada dukungan keluarga yang ia terima. Yang paling penting ia juga berpesan pada pemain Argentina yang masih aktif bermain untuk selalu bermain bagus. Tentu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Nah, teman-teman, perlu satu informasi olahraga lainnya. Ini media Vietnam soal menyebut bahwa timnas Indonesia sebagai ancaman besar di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia, Vietnam, dan juga negara Asia lainnya akan berburu trofi Piala AFF 2026 dalam persiapan jelang turnamen SOHA dan juga menilai timnas Indonesia sebagai ancaman untuk merebut gelar juara. Saya juga mengatakan bahwa Indonesia berhasil memukul Vietnam dengan skor telak 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Momen terakhir timnas Vietnam menghadapi Indonesia yang terdiri dari pemain naturalisasi pada kualifikasi Piala Dunia 2006. Timnas Indonesia tetap tidak bisa menurunkan 100% kekuatan karena pemain-pemain yang berlaga di Eropa tidak bisa mendapatkan izin lantaran persiapan kompetisi. Namun sejumlah pemain naturalisasi yang kini berkiprah di kompetisi domestik membuat timnas Indonesia bisa diperkuat oleh mereka yang tentunya bakal meningkatkan kualitas tim. Indonesia sendiri berada di grup A bersama Vietnam dan laga Indonesia-Vietnam akan digelar di Pakansari.

Kedepan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

biar kakak fokus cari kerja. Rara yang ngurus ibu.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman Pro 2, selamat siang. Saya Nita, juga mungkin temani kamu semuanya dan seperti biasa ya di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau di jam 2 siang hari ini. Kita akan berbagi cerita, teman Pro 2, mungkin ada di antara kamu yang mau gabung ya di 0813-5624-5884 dan juga di YouTube RRI Ambon. Untuk kamu-kamu yang pengen bergabung, mungkin juga mendengar cerita yang nanti juga akan dibagikan bersama di siang hari ini. Flyernya juga udah dibagikan ya ke kamu teman berdua yang ikuti lewat medsos, silahkan. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon.

0: Selamat siang teman Bro 2. Hai, halo, apa kabar untuk semuanya? Yang pasti kita saling mendoakan supaya sehat ya dan tetap ceria walaupun di siang hari ini udah mulai terasa kantuk ya teman Bro 2. Tapi kalau mendengar sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita ya pasti semangat terus. Seperti itu ya teman Bro 2 dan seperti biasanya di Bro 2 Entertainment di siang hari ini teman Bro 2 Senta tidak sendiri, tapi juga ada kakak ganteng di balik layar yang selalu mengoperasikan teknik kita. Ada kakak Edi juga dan yang pasti kita bareng si cantik yang sudah melalang buana, bukan saja di Ambon, di Maluku, bahkan di Indonesia dan mungkin saja di Belanda atau di mana kah begitu teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan berbagi cerita teman Pro 2 dengan topik menarik dan juga sudah dibagikan di medsos Pro 2 RRI Ambon ya. Dan langsung saja bersama Kakak Mevi Patikawa. Halo Kakak Mevi, apa kabar?
1: Halo Kanita.
0: Baik ya Kak Mevi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan Kak Mevi, baik. Kak Mevi di siang hari ini kayaknya udah ketemu yang kedua kali nih.
1: Iya, kedua kali kita ketemu.
0: Kak Mevi setelah saat kayaknya udah sekitar tahun lalu ya kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Waktu itu seingatnya aku acara Music Planner yang dibuat RRI Ambon dan Kak Mevi dibuat RRI untuk seluruh stasiun di RRI se-Indonesia. Dan Kak Mevi sendiri pernah masuk dan kalau tidak salah 6 besar, 5 besar kalau tidak salah waktu itu ya Kak Mevi, yeah. Betul sekali. Dan di siang hari ini teman Pro 2 kita akan berbagi cerita dengan Kak Mevi. Ada juga lagu yang baru dirilis di bulan ini ya?
1: Iya, yeah, bulan ini Kanita.
0: Bulan yeah. ini. Dan bagaimana perjalanannya teman Pro 2 mungkin dari awal dulu nih Kak Mevi, karir dunia musik sejak kapan sih?
1: Kalau untuk karirnya mungkin di 2023 berani nyanyi sih.
0: Sejak 2023?
1: Iya, untuk karirnya ya.
0: Oh, berarti sudah sekitar 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Tapi sebelum terjun langsung ke dunia musik, berarti pasti sudah sejak lama dong aktivitas bernyanyinya?
1: Kalau untuk aktivitas nyanyi lebih ke jadi coach gitu, jadi pelatih nyanyi, bukan solois, lebih ke pelatih aja.
0: Lebih ke pelatih?
1: Iya.
0: Kalau tidak salah pelatih paduan suara juga ya?
1: Iya.
0: Oh, berapa sih paduan suara yang udah pernah

0: Bisa nih bawa apakah cuma mellow, mellow lagu-lagu yang slow atau slow rock atau apa aja sebenarnya bisa sih.
1: Lebih beta kan kuliah musik ya, jadi beta cenderung ke pop, pop rock, terus blues juga beta ambil sama jazz.
0: Musik gerejawi ya Kak Mevi ya, alumni.
1: Iya, musik gerejawi, tapi kita kan lulusannya SSN, Sarjana Seni, jadi kita belajar juga bukan tentang gereja aja, tapi sudah musik mutlak gitu loh Kak Kanita.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Dan teman Pro 2 masih ada perjalanan panjang yang akan dibagikan Kak Mevi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
2: Yang mungkin terasa sepi, namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Jauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: Ya teman pro 2, kita tinggalkan Tiara Andini dulu ya dengan Cinta Seperti Aku, dan aku balik lagi teman pro 2 masih juga dengan Kak Mevi. Kita berbagi cerita di siang hari ini teman pro 2. Nah Kak Mevi, aku penasaran, lagu yang pertama kali membuat nama Kak Mevi dikenal luas oleh masyarakat lagu apa?
1: Lagu Dangke Kak Anita.
0: Oh betul,
1: yeah.
0: Ternyata viewsnya banyak banget ya.
1: Iya lumayan lah, udah jutaan.
0: Sudah jutaan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu dalam durasi berapa lama bisa secepat itu?
1: Enggak nyampe 5 bulan mungkin udah 1 jutaan lebih.
0: Tidak sampai 5 bulan?
1: Iya.
0: Apa karena memang sebenarnya kan lagu itu lagu lama tuh. Ya, milik Dodi kalau tidak salah ya.
1: Iya, milik Dodi.
0: Tapi ternyata Kak Mevi membawakan kembali dan membuat masyarakat teringat, dan memang apresiasi banget kalau memang lagu ini cukup populer begitu ya Kak Mevi. Nah Kak Mevi, kalau lagu-lagunya Kak Mevi, udah berapa lagu sih yang dikaryakan?
1: Udah lebih dari 10 kayaknya kan?
0: Lebih dari 10?
1: Iya, lebih dari 10.
0: Masih ingat Kak Mevi lagu pertama apa yang karya terbaiknya?
1: Jang Balelai.
0: Jang Balelai.
1: Iya, Jang Balelai.
0: Itu lagu pertama ditulis tahun?
1: Sebenarnya lagunya udah ditulis waktu 2017, tapi dirilisnya itu di tahun 2002.

0: 22.
1: Eh, kenapa sampai lama begitu, Kak?
0: Iya, butuh waktu dulu untuk pulih ya hatinya.
1: Oh, oke. Jadi hatinya masih terbagi, masih fokus ke kuliah juga.
0: Iya sih.
1: Oke. Terus lagu apa lagi yang masih diingat Kak Mevi yang memang agak membooming gitu?
0: Mungkin lagu
1: yang ciptanya Kak Mevi sendiri.
0: Kemarin booming itu lagu apa judulnya Lancici.
1: Oh, Lancici. Oh iya, aku penasaran. betul sekali aku ingat lagu Lancici. Lagunya agak apa?
0: Iya, lagi ya? Iya, lagi
1: itu cipta sendiri. Itu
0: iya, cipta sendiri.
1: Terinspirasi dari siapa sih lagu itu?
0: Untuk dunia sekarang apa ya? Risiko paling besar di sosmed ya. Itu Facebook sih menurut saya. Facebook itu tempat orangnya curhat, tempat orangnya luapkan emosinya di situ. Jadi pernah dulu itu saya punya masalah dan saya disindir tuh habis-habisan sama mak-mak Facebook tuh. Nah, pas disindir itu saya nggak tahu dong mau gimana, nggak mungkin balas juga gitu. Pikir karir juga, pikirnya ini anak bocil tapi bisa balas-balas kata sama orang tua. Makanya ya udahlah bikin karya aja lah lewat lagu biar apa namanya, bukan nyindir juga sih tapi kayak mereka bisa tahu kalau lagu ini jangan lo seperti ini, jangan singgir terus di Facebook, ayo cari kerja lain, nggak usah ngurusin hidup orang lain gitu.
1: Jadi terinspirasi dari situ.
0: Iya, dari diri sendiri lah.
1: Oke, Kak, setelah lagu itu dirilis, kira-kira apa yang dijawab oleh netizen?
0: Banyak head comment juga ya. Oh. Karena mungkin mereka merasa bahwa saya sindir gitu. Tapi penyampaian dalam lagu itu bukan maksud untuk sindiran, tapi untuk orang-orang biar enggak sindir orang lain lewat sosmed gitu.
1: Jadi harus mengingatkan begitu.
0: Iya, harus lebih berguna lah pakai sosmed gitu loh.
1: Jadi yang merasa tersindir terlibat berarti. Ya.
0: Itu sih.
1: Jadi apa maknanya itu supaya mengingatkan jangan lagi sindir-sindiran seperti begitu, Kak. Boleh sedikit penggalan lagunya Kak Mevi? Ref mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Serah deh.
0: Refnya gini. Basindir hati sakit kapan, basindir beta ada bikin salah apa. Ya gitulah kan itu.
1: Ini aslinya muncul di sini nih. Rilis lagu waktu itu berapa lama?
0: Ditulisnya hari ini, besok tag. Besok besoknya lagi langsung video klip kita sama Agnes.
1: Iya. Yeah. Eh, berarti teringat aku sama lagu yang diciptakan waktu ikut ajang Musicpreneur. Karena itu dadakan kan? Lagunya dibuat dadakan. Rekam juga dalam durasi 1 hari kalau tidak salah.
0: Iya sih, karena RRI-nya kabar langsung ya.
1: Dipus sampai harus secepat mungkin itu. Jadi Lancici juga termasuk itu.
0: Termasuk lagu
1: sekarang
0: yang
1: sekarang kira-kira berapa tuh Kak Mevi?
0: Mungkin ratusan kan, itu belum cek juga sih.
1: Belum cek berarti udah berapa lama? Kayak tahun kemarin ya?
0: Tahun ini.
1: Berarti sampai bulan Juli tahun ini sudah 2 karya yang dibuat ke Mevi seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Lancici sama yang terakhir apa Tampak Kaweng.
0: Tampak Kaweng.
1: Kenapa Kak Mevi suka bikin lagu yang menggunakan bahasa Ambon? Ini sudah 2 lagu ya, kan aku belum korek lagu yang lainnya. Apakah memang sama pakai apa bahasa kita sendiri Ambon atau memang ada yang dengan bahasa Indonesia juga?
0: Ada bahasa Indonesia juga tapi satu aja, tapi lihat perkembangan marketnya kan. Jadi enggak naik di terlalu Indo gitu loh. Jadi kenapa sampai saya buat lagu itu dialek Ambon? Yang pertama kita cari pasaran dulu. Cari pasaran di dalam kota aja dulu nih, baru ke yang lain gitu loh. Yang kedua, mungkin kalau kita kalau saya cipta lagu dengan dialek Ambon itu rasanya bisa nyampe gitu. Kalau macam saya buat lagu bahasa Indonesia, saya rasa bahwa notasi dan per bait yang saya buat itu belum nyampe ke orang, apalagi untuk keseluruhan orang Indonesia ya yang dengar. Jadi saya pikir saya mulai aja dulu deh dari yang lokal dulu. Jadi makanya saya bikin lagu dialek Ambon buat semua pendengar, semua audiens bisa dengar dan bisa nyampe kalau ini pesannya, interpretasi lagunya seperti ini loh, sakitnya kayak gini gitu.
1: Tulis sendiri lagunya, aransemen sendiri juga.
0: Iya. Ya,
1: biasanya kan orang tulis lagu iringannya tuh cuman dengan gitar atau langsung keyboard. Kak Mevi sendiri main juga atau?
0: Iya. Jadi kalau saya buat lagunya itu saya awalnya mungkin orang lain pakai notasi dulu ya, kayak mendengung gitu, terus bikin kalimatnya. Tapi kalau saya itu tulis liriknya dulu, nanti baru dituangkan melodinya, kayak oh cocoknya kayak gini ya, biar kayak contoh kayak beta sakit sekali karena alepigi gitu loh. Itu notasinya harus kayak beta memilih untuk minor biar lebih sedih, lebih deep ketika didengar oleh orang lain gitu.
1: Oke. Okay. Kak Mevi ada lagu apa? Sedimana kah?
0: Sedimana.
1: Iya. Itu tapi tidak terlalu membooming, se-booming yang lagu Lancici begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi paling tidak lagu itu boleh cerita sedikit lagi?
0: Sebenarnya lagu Sedimana itu ciptaannya Kakak Kevin Shaletua.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, yeah. Jadi kayak Kevin kirim lagunya, terus Beta pikir belum pas sih notasinya menurut Beta, jadi Beta rubah lagi, Beta aransemen lagi gitu loh.
1: Oke, ini sebenarnya sudah beberapa lagu, banyak juga ya Kak Mevi. Di antara 10 lagu lebih itu, yang lagu mana yang paling bikin emosional begitu? Emosionalnya dapat gitu?
0: Untuk emosionalnya dapat itu ada menurut Beta dua sih, lagu Beta Mohon itu ciptanya Kak Kevin, karena effort untuk nyanyi lagunya itu gila-gila parah sih Kanita. Notasinya tinggi-tinggi banget, jadi kayak ya udah ikutin aja gitu loh. Terus yang kedua Tanpa Kaweng
1: yeah. Kita simpan ya, pas baru dirilis kemarin-kemarin kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Kak Mevi, tantangan sebenarnya yang paling besar untuk Kak Mevi sendiri sebagai seorang penyanyi daerah yang berkarya, padahal kan saingannya sekarang juga banyak ya Kak Mevi.
0: Iya, banyak
1: penyanyi muda yang ya cukup terkenal. Kira-kira gimana?
0: Tantangannya apa ya? Kalau bicara soal untuk tantangan seorang penyanyi di dalam Ambon ini, Ambon terkenal dengan City of Music ya. Jadi orang tahu sih ini gila sih orang yang dari Ambon, tetap penyanyinya tuh banyak, semuanya suara bagus. Biar kadang ada orang yang memang suaranya itu false-false, tapi orang selalu di luar Ambon tuh selalu bilang, kata orang Ambon itu memang suaranya bagus gitu kan. Tantangannya itu saingannya, terus kualitasnya. Banyak orang yang punya kualitas yang lebih dari Beta gitu loh. Tapi Beta berpikir bahwa ini bukan satu tantangan, tapi ini satu batu loncatan buat kita bersaing secara sehat gitu. Kita mengelola otak kita, perasaan kita untuk lebih lagi berkarya, pacu dalam dunia musik untuk orang Ambon gitu loh. Karena banyak.
1: Okay. Kalau bicara kualitas, skill, bagaimana Kak Mevi bisa mempertahankan itu?
0: Bicara soal skill apa ya? Kalau skill semua orang punya sih. Tapi di mana dia harus tekun itu apa yang dia punya. Kalau cuma tahu, contoh cuma tahu main gitar doang, kayak cuma nyanyi-nyanyi tongkrongan gitu. Mm-hmm. Mau sampai kapan kayak gitu kan? Kalau ini nih, Beta harus lebih baik dari hari ini nih. Beta mesti perbaiki, Beta punya banyak chord manis ini, supaya Beta seng monoton di kunci ini aja gitu loh, kunci ini, kunci itu yang biasa orang nyanyi gitu loh. Tapi Beta punya, oh dia masuk di sini, Beta bisa lebih manis dari ini nih. Nah, jadi kualitasnya harus diasah terus biar beda gitu. Memacu diri sendiri gitu loh, biar lebih keren aja.
1: Oke. Nah, Kak Mevi tadi kan ada bilang sempat karya lagu juga di apa kasih Kak Kevin ya,
0: yeah.
1: Kevin Seletua. Nah, kalau misalnya lagu-lagu yang dikasih orang lain, karyanya orang lain, apakah Kak Mevi juga ikut memilih dulu lagu ini pas tidak? Atau langsung ambil dan mencoba untuk menyatu hati dengan karya orangnya supaya lagunya dapat begitu?
0: Ini pertanyaan yang jarang ya orang tanya-tanya. Kakak Nita hebat sih menurut Beta. Memang benar. Banyak orang, banyak penyanyi kadang yang kayak, oh Beta kasih lagu, Ale ambil. Beta kasih lagu, Ale. Tapi kalau Beta, Beta itu pilih dulu sesuai nggak sama Beta punya apa namanya range-nya atau Beta punya timbrenya, warnanya kan. Jadi kayak Beta pilih dulu ini. Sebenarnya itu Beta beli lagu di Kak Kevin itu ada 7. Tapi Kak Kevin kirim 12 dan Beta harus memilih. Ya, salah satunya itu saya di mana sama Beta mohon gitu. Beta lebih memilih sih biar lebih rasa feel-nya dapat sama Beta punya perasaan juga.
1: Oke. Nah, Kak Mevi, sekarang kalau dari cara bicaranya, cara ngomongnya tingginya suara Kak Mevi kayaknya kalau dari cara ngomong sebenarnya kayaknya tidak terlalu tinggi juga sih, tapi pas saat nyanyi kita dengar indera pendengaran ini coba detail kayak gitu, kok tinggi ya ini sebenarnya, artikulasi terus bagaimana teknik bernyanyinya, bisa berbagi sedikit gitu Kak Mevi?
0: Kalau untuk Beta sendiri, kalau paduan suara itu Beta basicnya alto. Kadang orang pikir, ih Mevi suara tinggi nih, dia harus di sopran nih, dia harus di sopran. Tapi nyatanya tuh Beta basicnya tuh alto, dan Beta kuliahnya, mata kuliah yang Beta pilih juga vokal, dan Beta selalu mengambil suara rendah. Tapi mungkin karena banyak belajar untuk teknik vokal, jadi kayak nyanyinya kalau kerendahan untuk lagu pop kayaknya gak cocok gitu loh, gak cocok sama pembawaannya gitu. Jadi lebih memilih ke range yang paling atas biar kayak rasanya sampai ke audiens.
1: Iya, soalnya dua kali ketemu cara bicara Kak Mevi kayaknya memang kalau sopran dua mungkin atau alto.
0: iya benar-benar.
1: Pas nyanyi ini sopran satu juga dapat nih. Ternyata kuncinya di teknik bernyanyi,
0: iya,
1: seperti
0: teknik.
1: Begitu. Olah vokal setiap hari Kak Mevi? Atau cuma asal nyanyi aja gitu?
0: Kalau untuk olah vokal tiap hari kayaknya seng ya Kak Nita. Tapi setiap mau manggung pasti ada olah vokal sebelum naik panggung, jadi enggak, biar enggak malu-maluin gitu loh di depan depan orang.
1: Terus Kak Mevi, terkait dengan perkembangan karir ya, terus yang sering lagunya dinyanyikan oleh generasi muda, anak-anak muda juga, kira-kira keterkaitan anak muda dengan lagunya Kak Mevi karena apa? Karena isinya atau karena suaranya atau karena musiknya enak atau tiga-tiganya digabung?
0: Masing-masing punya selera ya kan Nita.
1: Yeah.
0: Jadi menurut Beta kalau yang suka mungkin karena mereka mengalami situasi yang ada pada saat itu yang sesuai sama lagunya, mungkin patah hati karena kebanyakan Beta punya lagu yang patah hati sih. Jadi Beta rasa yang suka mungkin karena mengalami dan ada di dalam situasi di mana perasaan yang sama Beta punya lagu gitu aja sih Kak Nita.
1: Aku pernah scroll dapat satu lagu yang dinyanyikan Kak Mevi, kalau tidak salah itu lagu daerahnya Maluku Tenggara. Lupa judulnya.
0: Maluku Ningnuhu.
1: Tanatsusbeb ya. Iya, itu. Ternyata setelah didengar enak gitu loh, padahal kan kalau kita di Ambon dengar lagunya orang yang di luar Ambon kan pasti ya biasa-biasa aja tuh. Tapi ketika dibawakan, dan aku sempat baca komentar itu banyak yang mengapresiasi kayak begitu ya Kak Mevi. Kira-kira menerjemahkan lagu itu dengan isi hatinya kita bagaimana?
0: Sebenarnya lagu itu agak sulit sih, satu
1: soalnya
0: karena
1: kan pakai bahasa daerah.
0: Iya,
1: sana,
0: bahasa
1: kan?
0: Daerah sana dan jujur ya, ini gak tahu sama sekali artinya lagu itu, gak tahu sama sekali. Tapi momen dimana Beta diundang ke Tual dan disuruh ya buat nyanyi lagu itu, harus tuh. Jadi sorenya manggung, paginya harus latihan lagu itu, harus. dan cuma bilang, Mevi nanti nyanyi lagu ini ya, harus. Bita, Bita bilang, aduh ini baru tulisannya itu lain, tulis lain, baca lain. Jadi kayak agak bingung juga, takutnya salah
1: pengucapan.
0: Iya, salah pengucapan toh Anita. Jadi kayak, duh ini mau bilang siapa sih ini yang mau ajarin, padahal itu di hotel sendiri, gak ada orang juga. Beranikan diri untuk ke resepsionis, terus tanya-tanya dikit, ini artinya kayak gimana ya. Terus resepsionisnya bilang, kata ini tentang apa, persaudaraan. Jadi kayak macam dong bilang di sana itu orang-orang kei, orang-orang tual kalau dengar lagu Tanat Susbeb, apalagi berhubungan dengan dong punya tanah dengan saudara perempuan, itu orang yang bakal lah itu parang bisa jatuh, katanya seperti itu. Jadi beta pikir dari pernyataan itu, beta ambil kesimpulan bahwa oh ini memang lagunya ikatannya tuh kuat sama daerah ini. Jadi beta harus bawainnya tuh kayak harus dong menangis, yang bisa dong saya boleh menangis. Beta nyanyi dong harus nangis gitu. Itu yang beta pertahankan sih kalau nyanyi lagu itu.
1: Apakah ini adalah bentuk tantangan?
0: Iya.
1: Soalnya cuma dapat durasi beberapa jam saja sudah harus nyanyi lagi seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, ini tantangan yang memang menurut beta bukan cukup sulit ya, sangat sulit, karena memang satu tidak tahu, yang tadi beta udah bilang, beta tidak tahu artinya, beta cuma tahu oh ini kalau orang bakalai parang bisa jatuh di tangan dan dong bisa baku polo dan dong sayang dong punya saudara gitu.
1: Apresiasi ya Mimi. Soalnya tiba-tiba pas muncul lagu itu yang mau nyanyi, kami kan jarang dengar lagu itu kecuali mungkin kalau kita ke Tual atau ke sana baru dengar lagu itu. Oke. Nah, Kak Mevi, apakah memang ini sering terjadi ketika diundang untuk nyanyi di mana-mana tiba-tiba disuruh nyanyi lagu ini, lagu itu yang kita tidak tahu sama sekali?
0: Iya, sering.
1: Sering.
0: Sering. Tapi mau dan tidak mau beta harus siap. Satu orang karena Ale ini penyanyi. Orang sering tahu di mana sih mau tahu ajar, saya mau tahu, sering tahu lagu kah, si sakit kah, si ada apa kah, halangan apa? Dong penonton dan pendengar tidak mau tahu. Yang dong tahu, Ale diundang untuk nyanyi di depan dan harus bagus. Makanya kenapa orang bilang jadi penyanyi harus profesional, ya itu tantangannya yang paling berat itu. Mau dan tidak mau, siap dan tidak siap harus tampil. Iya.
1: Bagaimana mempertahankan kualitas suaranya Kak Mevi? Biasanya kan kalau orang nyanyi, aduh saya boleh minum air es, saya boleh ini, saya boleh itu, berminyak dan lain sebagainya.
0: Sebenarnya ini beta paling suka sekali minum air es, beta paling suka makan padis, beta suka apa namanya, pokoknya baraci lah beta ini paling suka sekali. Kalau sing padis tuh sing makan. Tapi sing tahu kenapa ini suaranya memang seperti ini kayak gitu loh. Mungkin anugerah dari Tuhan ya, juga ya memang sudah ada.
1: Nah, kalau bicara terkait kontribusi Kak Mevi sendiri terhadap perkembangan musik di Maluku seperti apa? Apakah dibuat dalam bentuk karyanya atau mau nyanyi dengan lagu-lagu daerah yang kita punya?
0: Kadang kita berpikir untuk kita juga harus bikin lagu yang memang yang harus dialek Ambon. Tapi yang tadi kita sudah bilang bahwa kita harus cari market dan apapun untuk beta punya diri dan orang kenal beta dulu dengan lagu ini. Makanya beta suka sekali untuk step by step gitu loh Kanita. Jadi kayak apapun yang ada dalam lingkup musik yang berkaitan dengan dialek Ambon, beta suka untuk mengembangkannya. Entah itu pakai dialek Ambon tapi aransemennya gila-gila, kayak aransemennya referensinya orang-orang barat atau orang-orang Indonesia yang kelas internasional, beta suka kayak gitu, rubah buat pola pikir orang dan pendengar juga bisa berubah. Jangan terlalu dengar lagu tuh yang apa orang bilangnya, orang Ambon bilang padede-padede lah. Harus punya aransemen yang beda biar Ambon itu juga naik kelas gitu loh. Itu aja sih.
1: Oke, Kak Mevi, kalau kita bicara terkait apa konsistensi bagaimana kami bisa menjaga konsistensi berkarya di tengah persaingan yang cukup wow saat ini.
0: Itu dari apa ya, niat aja mau maju apa enggak gitu loh. Orang bilang kalau Ale mau maju ya toma, jangan ragu-ragu, jangan maju mundur begitu. Kalau mau berjalan, mau naik, apapun di muka harus Ale hantam gitu. Jadi yang pertama itu cuma kualitas yang Ale harus pertahankan. Ale punya diri dengan mental health yang perlu, biar banyak orang yang suka Ale, tapi Ale punya niat, Ale punya ini, tetap Tuhan tolong Ale tetap maju terus.
1: Konsisten. Boleh tahu siapa sosok yang paling menginspirasi?
0: Kalau untuk sosok yang menginspirasi ya, apa ya? Menurut Beta itu yang menginspirasi Beta untuk maju bukan artis-artis besar ya. Beta punya mama sendiri, karena Beta mama selalu larang Beta buat nyanyi.
1: Oh,
0: iya, Kanita.
1: Kenapa?
0: Mama larang Beta nyanyi karena Anto pikir, kenapa sih mau menyanyi? Menyanyi itu saya nggak ada uang satu. Masih mau jadi apa untuk jadi penyanyi? Anto mau tuh harus kerja kantoran, ya ikut tes, ikut ini biar jadi manusia tuh yang memang orang tahu sudah dewasa dan ini kerjanya pulang kantor langsung istirahat, pulang kantor istirahat. Tapi karena Betanya melawan, ya jalurnya ke sini deh.
1: Melawan jalurnya ke sini, tapi ternyata terbaik juga seperti
0: iya,
1: itu ya.
0: Bisa tunjukin juga kan, mama nggak bisa bantal aja gitu.
1: Jadi mama jasnya begini, tapi ternyata aku bisa lebih dari apa yang mama iya, bayangkan makanya. Seperti begitu ya, Kak
0: konsisten Mifi. Kan yang tadi itu kan itu.
1: Oke deh Kak Mifi. Selama satu tahun ini kan sudah dua lagu yang dirilis nih, yang dibuat sendiri. Dan lagu yang dirilis kemarin 27 Juni ya?
0: Iya.
1: Tanpa Kaweng.
0: Tanpa judulnya. Kaweng.
1: Iya. Boleh Kak Mevi cerita sedikit dari lagu ini?
0: Jadi lagu Tanpa Kaweng ini kenapa akan bisa ada? Waktu itu Beta manggung di Merauke. Terus abis selesai manggung, kita semua tim diajak makan malam sama salah satu pejabat di Papua, namanya Pak Soleman Jambormias. Nah, Pak Soleman Jambormias itu menceritakan tentang budaya leluhur orang Tanimbar. Jadi kita itu ada ngobrol-ngobrol aja, terus Pak Soleman bilang gini, Mevi tahu kah Seng, di Beta kampung ini ada ini, betul? Pak ini sebenarnya asli mana sih, orang Papua apa orang Tanimbar? Nah, Langsung kita pikir bahwa apa namanya, ih Anto punya farm ini Jambormias, berarti orang-orang sini dong, orang-orang Katong lah. Lalu Anto cerita Mevi di Beta punya kampung itu ada budaya dari leluhur namanya Tanpa Kaweng. Jadi Beta punya pengalaman seperti boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman Pak Soleman. Semoga Pak Soleman bisa denger nih. Jadi Pak Soleman ini punya Tanpa Kaweng buat ada si Nona satu di Tanimbar sana. Dan si Nonanya itu selesai kuliah ketemu sama si Pak Soleman ini. Tapi Pak Soleman ini besarnya bukan di Tanimbar, jadi gak tahu budaya itu. Saya gak tahu sama sekali budaya itu. Pak Soleman hanya tinggal di Merauke, jadi tidak pernah pulang ke Tanimbar. Dan satu waktu Pak Soleman pulang, langsung ketemu sama si ceweknya. Dan Pak Soleman dibilangin ke ceweknya, ceweknya bilang ke Pak Soleman gini, Ale itu Beta punya Tanpa Kaweng, Ale ingat kaseng, Beta saja masih ingat papa dan mama punya pasang, bahwa keton dua harus kaweng. Tapi Pak Soleman sama si cewek ini saudara. Entah itu bapak atau mamanya Pak Soleman sama si cewek punya bapak sama mamanya itu saudara kandung. Tapi itulah budaya orang Tanimbar, bahwa sepupuan harus nikah biar generasinya itu gak putus. Jadi Pak Soleman pas ketemu sama si ceweknya, si ceweknya bilang kata, Beta su habis kuliah, Beta tunggu Ale balik perkawin Beta begitu. Tapi Pak Soleman bilang bahwa beta sing bisa, karena beta sudah nikah, beta sudah punya istri di Merauke. Langsung si ceweknya tuh kayak, tapi beta nih tunggu sih, kenapa usia sing Bali begitu. Lalu Pak Soleman dengan kayak bingung juga kayak, ini sih kenapa, ada apa gitu, kenapa sih mesti ngutut Pak Bita padahal Bita sudah nikah. Bita kan sih tahu adat ini, tapi ceweknya mungkin yang merasa sakit sendiri. Jadi Bita bikin lagu itu dengan perasaan full. Sebenarnya Pak Soleman kirim liriknya, tapi Pak Soleman bilang, maybe Bita tidak begitu, dialek Ambon tidak begitu lancar. Jadi Beta bilang, oke deh Pak, Beta bikin lirik, nanti Pak baca dulu. Nanti notasinya, aransemennya baru Beta kirim dari belakang. Yang penting Pak baca liriknya dulu. Ah, sudah kirim ke Pak Soleman tuh. Pak Soleman sudah oke. Langsung Beta bilang ke Agnes, ayo kita ke studio, ayo main-main. Ternyata main-main itu langsung tag lagunya. Jadi pas tag lagunya Beta pikir, ini harus kayak gimana ya musiknya. Nah, terciptalah notasi-notasi yang menurut Beta itu indah dan nyampe ke orang-orang yang merasakan budaya itu, budaya tanpa kawin itu, sesakit itu ketika si jodohnya nikah sama orang lain, tapi yang sakitnya si ceweknya, karena cowoknya memang tidak tahu budayanya. Pak Soleman juga tidak tahu itu asal-usulnya gimana, tapi ceweknya saja yang masih nunggu bertahun-tahun lamanya dan sampai ketemu jawabannya zong, jadi nggak ada.
1: Jadi terinspirasi dari cerita atau kisah ini.
0: Iya.
1: Apakah ini juga memang bentuk dari apresiasi karena kecintaan kepada budaya kita, karena ternyata lagunya diangkat dari budayanya orang sana begitu.
0: Iya Kanita, mungkin di luar sana tidak punya, tapi kita orang Maluku itu banyak budaya yang memang orang di luar sana pasti kagum sama kita gitu, sama budaya-budaya kita yang banyak.
1: Oke, nah Kak Mevi, pesan apa yang ingin disampaikan dari lagu ini?
0: Apa ya? Mau bilang jangan jaga orang punya jodoh juga tidak mungkin ya.
1: Jadi memang agak susah juga ya, karena ini menerjemahkan adat yang dimiliki orang lain.
0: Iya,
1: gitu
0: karena
1: kan.
0: Mau sampaikan jaga orang jodoh juga bukan, karena itu memang budayanya.
1: Yeah.
0: Itu budayanya yang memang harus dituruti gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang udah keluar dari budaya itu karena memang sudah tinggal lama di luar. Contohnya Pak Soleman juga nggak tahu sama budayanya. Jadi kalau yang memang di kampungnya masih
1: terus menjalankan adat budaya seperti itu. Oke, Kak Mevi, kira-kira apresiasi orang yang mendengarkan seperti apa?
0: Puji Tuhan untuk lagu ini gak ada hate comment. Dari awal keluarnya lagu sampai detik ini gak ada hate comment untuk lagu Tanpa Kaweng dari budaya orang Tanibar.
1: Belum sampai sebulan ya.
0: Iya, gak ada.
1: Boleh liriknya dikit, Kak Mevi? Ya, ditantang terus untuk suruh nyanyi.
0: Astaga,
1: nih.
0: Kanita. Refnya aja ya.
1: Boleh.

0: kayak gitu ya.
1: Oke, luar biasa memang nih. Jadi kalau misalnya dalam durasi yang dekat ada kisah ya, atau terinspirasi dari orang lain juga untuk menghadirkan satu karya terbaru juga, tertantang Kak Mevi?
0: Mungkin Kak Nita beta siap sih kalau Kak Nita punya kisah. Kalau Kak Nita punya kisah, beta siap sih duduk sama apa buku dan pena, beta siap.
1: Jadi kalau orang berbagi kisah untuk Kak Mevi, bisa, pasti ya, yeah, kalau itu
0: bebas.
1: Dan karya-karya Kak Mevi sendiri, apakah terinspirasi dari kisah-kisah orang juga? Atau kisah pribadi juga?
0: Lebih banyak kisah pribadi sih.
1: Oh, lebih yeah, banyak kisah pribadi.
0: Lebih banyak kisah pribadi.
1: Oke, dan satu tadi ya, Paul Seliman ya, baru kisah orang yang dituliskan. Ternyata lumayan, padahal baru belum satu bulan.
0: Iya, belum satu bulan.
1: Kak Mevi kan udah melalang buana kemana-mana nih. Perjalanan karirnya juga sudah lumayan ya. Menurut Kak Mevi, apakah ini memang sudah sampai di puncak?
0: Belum.
1: Belum, kenapa? Ada yang belum tersampaikan begitu? Belum tersalurkan begitu?
0: Menurut beta, marketnya beta masih sedikit. Belum terlalu banyak orang yang dengar beta punya karya. Makanya kenapa selalu beta bikin lagu terus, beta bikin lagu terus. Mau itu view-nya segini, view-nya segitu, belum sampai jutaan pun. Ada beta punya lagu juga yang belum sampai jutaan, tapi beta berusaha untuk push terus dengan karya. Biar kayak orang banyak dengar si Mevi ini. Biar sedikit tapi setiap hari itu ada pendengar yang baru.
1: Jadi mencoba untuk terus berkarya, yeah, seperti itu ya Kak Mevi. Dan kalau lihat tantangan saat ini nih, kedepannya Kak Mevi ingin seperti apa begitu? Paling tidak bisa menginspirasi orang lain untuk berkarya juga seperti Kak Mevi.
0: Pasti sih beta bangga juga kalau macam orang lain terinspirasi dari beta punya kisah, perjalanan beta punya karir juga. Terus yang beta pengen, beta bisa sampai di titik dimana orang sangat mencintai beta dengan beta punya karya, dan beta dikenang dengan beta punya karya. Bukan bicara soal nanti mati besok, enggak. Tapi ketika orang lihat beta, lagu itu musiman ya kakak, kecuali lagunya itu 80-an, 90-an masih dikenang sampai sekarang, yeah, gitu. Contoh The Beatles, Utalikumahua, terus penyanyi yang legend-legend, bahkan mereka punya lagu itu dikenang. Beda sama kita punya, enggak tahu itu prosesnya gimana, tapi untuk lagu-lagu sekarang musiman, kayak kita denger hari ini
1: bosan lah,
0: iya, 3-4 bulan lagi udah enggak denger, tapi kayak yang dulu itu dikenang sekali, Nika Ardila dan lain-lain gitu. Makanya beta mau prinsipnya beta itu, beta bukannya orang kenal beta ya, orang kenal beta punya lagu, orang kenal ini si lagu ini Mevi punya, dan setiap tahun itu orang dengar dan orang suka, masih tetap suka. Itu pencapaian yang memang beta harus bisa gitu, karena itu menurut beta susah sekali, tapi pelan-pelan aja deh.
1: Pelan-pelan tapi pasti.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin satu yang paling terakhir, apa harapan Kak Mevi supaya dunia musik juga semakin membaik, semakin oke, karya-karya Kak Mevi juga ya lumayan untuk berkelas begitu?
0: Harapannya untuk dunia musik, khususnya untuk masyarakat lokal ya, dan beta juga harus tetap berkarya, jangan pernah putus-putus untuk berkarya. Kalau memang pengen jadi songwriter, pemain musik, ya sudah tekun aja, konsistensi. Yang tadi kayak Kak Anita bilang, kita harus konsisten ke depan biar nggak neko-neko, nggak mundur juga. Satu langkah udah maju, maju terus, jangan maju mundur gitu. Tetap konsisten sama skill kita. Itu aja.
1: Oke, tidak sama dengan lagu apa? Maju mundur cantik cantik. Ya tidak, tapi maju maju terus maju terus.
0: Iya, maju terus maju. Harus maju terus sih.
1: Oke deh, kami Evi mungkin itu yang paling terakhir ya. Yeah. Terima kasih banyak untuk hadirannya saat ini, sudah berbagi juga dengan kita. Semoga teman-teman pemula mungkin bisa terinspirasi juga dari kami Evi. Terus berkarya dan majulah musik Indonesia. Seperti itu ya kami Evi. Terima kasih banyak. Kita pasti jumpa lagi lain waktu.
0: Oke.
1: Ada lagu lainnya juga.
0: Amin. Pasti.
1: Oke deh teman Pro 2, kita sudah berbagi cerita ya dengan kami Evi Patikawa, penyanyi dan juga penulis lagu yang saat ini memang lagi tenar-tenarnya. Semoga kita berbagi saat ini juga bisa menginspirasi teman semua. Oke teman Pro 2, kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kami Evi dan saya Nita Tunakota, juga kakak Edi Noya yang ganteng sore ini sudah menemani kita. Kita akan jumpa lagi di lain waktu.

Hood FM. Teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat, teman, air juga dong.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Mardika Kota Ambon pada hari ini menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Cabai keriting mengalami penurunan paling signifikan, sementara sebagian besar komoditas lainnya relatif stabil. Pedagang Pasar Mardika Jumat mengatakan harga cabai keriting turun drastis menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, sementara cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram naik dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya teman Pro 2, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB hari Jumat ini. Selain itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2006-2007 mendatang. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu dan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rel? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
2: Perdu FM teman terbaik kamu, ada Bruno Mars dengan Rich It All, teman Perdu yang menemani kamu. Hey, sudah jam berapa kita? Jam 3:30 teman Perdu ya. Tadi kamu udah bareng Kanita teman Perdu, udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mivi Patikawa teman Perdu, salah satu musisi dan juga penulis lagu ya, asal kota Ambon. Yes, aku bakal menemani kamu di dari sekarang sampai nanti di jam 5. Jam 5 nanti kamu udah bakal ditemani lagi sama Kanita bareng Kafe ini tentunya. Nanti sore itu ada obrolan seru ya di sore ceria teman Pro 2, ada Kak Aurelia Aranti, kemarin sempat ngobrol-ngobrol bareng aku. Dia itu mahasiswa yang kuliah di Swedia, dia dapat LPDP teman Pro 2 sekaligus merupakan direktur pengabdian masyarakat PPIDK Amerop ya. Karena teman-teman yang biasanya pulang dari luar negeri, kalau dapat beasiswa LPDP itu harus mengabdi. Setidaknya harus mengabdi teman Pro 2. Jangan pas pulang ganti paspor, kan lagi ramai itu ganti paspor teman Pro 2. Dan kemudian juga ada Kak Wanda Syaputra yang merupakan co-founder Kawan Alam Indonesia. Jadi kenapa Kak Aurelia Aranti ini salah satu yang tergabung sama Kawan Alam teman Perdua, karena ternyata Kak Aurelia ini dia kuliah di Swedia, itu S2 itu ngambil seputar apa ya, ekonomi sustainable, jadi kayak ekonomi yang bisa di-recycle gitu lah teman Perdua. Oke, pokoknya kalau kamu denger aku siaran kemarin pasti tahu lah ya, karena aku ngobrol banyak bareng dia sampai 1 jam teman Perdua. Yes, nanti aku masih akan update beberapa kabar menarik dari kota Ambon teman Pro 2 sampai nanti di jam 5 sore ya, sebelum ada sore ceria ya. Makanya ganti station kamu, tetap dengarkan kita di 98.4 teman.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Perdu FM teman terbaik kamu. Sebelum ada lomba silengan melompat lebih tinggi. Kalau teman-teman yang generasi 90-an pas lagu ini diputer pasti keingatnya langsung Silent Seven. Terus filmnya 30 hari mencari cinta Rina Olivia. Kemudian Dirina Zubir. Satu lagi Maria Agnes kalau tidak salah. Woi, aku hafal ya. Lulusan milenial soalnya. Oke teman, Bro 2 ini aku mau update dulu informasi. Nah kalau kamu jalan di beberapa titik di Kota Ambon tuh mereka di beberapa jalan raya ya, itu polisi memasang kayak pembatas yang ada warna orange, kemudian kadang-kadang juga ada yang merah dan juga putih teman Bro 2. Nah terkait hal itu,

Nah, untuk itu teman Pro 2, pengendara kini tak ragu menerobos masuk Jalan DI Panjaitan dari arah Jalan Patimura menyusul rusaknya water barrier atau pembatas jalan. Jadi pembatas jalan itu namanya water barrier yang warna orange. Kemudian ada kadang-kadang ada putih teman Pro 2, ada yang merah pudar. Nah, terlebih jika tidak ada penjagaan petugas lalu lintas, teman Pro 2 pantauan di lokasi per hari Kamis kemarin terdapat 6 unit water barrier yang dipasang berjajar, namun 2 diantara yang lembur dan tak layak fungsi. Takutnya ini tabrak para pengendara nih, atau gimana nih ya? Aku juga kurang tahu. Nah, kondisi ini dimanfaatkan sejumlah pengendara untuk melintas melawan arus dengan melewati celah pembatas yang rusak. Sayangnya hingga kini jalan rusak itu belum juga diperbaiki atau diganti oleh pemerintah maupun instansi terkait. Okay. Ya, ini kadang-kadang yang di depan hotel apa namanya itu, lupa lagi, Hotel Santika, kadang-kadang tuh ada celah yang mereka buat motong jalan tuh, mereka potong aja apalagi kalau udah malam ya. Apalagi anak-anak muda, apalagi malam minggu di situ banyak kendaraannya, dua anak-anak main apa motornya tuh, bikin kita yang pengendara itu ya was-was teman Pro 2. Kadang-kadang kalau aku siaran subuh misalnya teman Pro 2 kan pasti lewat situ ya. Kalau pas hari itu malam minggu teman Pro 2 paginya, aduh, itu langsung aku biasa ambil muter arah lain teman Pro 2. Takut oi. Terketabrak ya kan, ya kali kita mau kerja pulangnya cuma nawa doang, atau mungkin kita ke rumah sakit. Aduh, jangan. Oke, nanti masih ada beberapa kabar menarik untuk kamu setelah ini, terdengarkan kita di 98.5.

jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: ke barak apa saja nih. Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kah?
1: Tinggal bakomen terus, cumari bantu kah?
0: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kah? Ini deng gula sekarung-sekarung nih. Mau bawa pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin par bali akang kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par bali akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun mbak saudara di kampung Olele sana tuh butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kamu pun hati malaikat betuli.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susin kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Informasi lainnya, teman perdua, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkup pemerintahan Bupati Seram Bagian Barat SBT mulai dicairkan. Fahri Husni Al-Katiri yang merupakan Bupati Seram Bagian Timur mengatakan bahwa keterangan dari Pak Sekda seperti demikian, di mana Pak Sekda bilang sudah disalurkan yang di Bank Maluku. Lanjutnya, tunggakan dicairkan mencakup bulan Mei dan Juni 2006 dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses administrasi dan rekening bank yang digunakan para P3K paruh waktu. Dan itu P3K paruh waktu yang menggunakan rekening bank syariah Indonesia TBC diminta bersabar karena pembayaran dijadwalkan mulai masuk pada keesokan harinya. Sebelumnya sebanyak 3.132 P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dilaporkan belum menerima gaji.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Kawan ni dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Papa sing.
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dengan akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Baik teman pro, kita ke informasi lainnya. Ini kabar membanggakan dari Polda Maluku, teman pro 2-3 personel yang sukses menyapu bersih medali emas pada kejuaraan nasional kejurnas taekwondo Kapolri Cup 2006 mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Irjen Dadang Hartanto. Dalam pertemuan itu Kapolda menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang dinilai telah mengharumkan nama Polda Maluku itu di tingkat nasional, sekaligus membuktikan keberhasilan pembinaan sumber daya manusia SDM Polri. Tiga atlet yang berhasil mempersembahkan medali emas adalah Brigadir Aldi Wahyudi Basri dari Satreskrim Polres Buru, Bribtu Asriyadi Rusdin Fanat dari Polres Seram Bagian Timur, serta Bribda Arat Saputra ODNK dari Detasemen Gegana.

Teman Pro 2, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan selamat sore semuanya. Selalu jumpa lagi ya. Aku senang banget di hari ini karena membuka pertemuan kita sampai nanti jam 12 malam, teman. Aku tidak sendiri rupanya. Buat kamu yang udah pantengin Instagram kita atau medsos kita yang lain juga pasti udah tahu dong. Sekarang di jam 5 kita bareng siapa di acara sore ceria ya. Spesial banget di sore ceria hari ini kita ketemu dengan kakak-kakak terbaik kita yang akan ngebahas lebih dalam terkait dengan pengabdian keren, alam lestari, dan generasi yang makin peduli. Kalau topiknya seseru itu, kira-kira kita bareng siapa ya? Oke, kita langsung aja kenalin ya narasumber-narasumber yang kece kita di sore hari ini. Halo kakak-kakak.
1: Halo kak.
2: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya kakak-kakakku?
1: Baik.
0: Oke, luar biasa. Nah, gini teman-teman, sebelum aku memperkenalkan ya, ternyata aku baru tahu juga bahwa narasumber kita ini bukan asli orang sini ternyata ya. Jadi kita kenalan dulu, yang pertama ada kakak cantik Aurelia Aranti, bener ya kakak ya? Biasa dipanggil kak
1: siapa? Aurel.
0: Aurel, oke. Dan ada kakak kece kita, Kak Wanda Syaputra, bener kak ya? Oke, ini panggilnya Kak Wanda juga?
2: Benar.
0: Oke, karena kabarnya baik, gimana tadi perjalanan ke sini kak?
1: Luar biasa ya.
0: Ambon gimana panasnya?
1: Ambon ya, lumayan juga panas. Okay. Tapi masih bisa lah kita.
0: Oke. Okay. Karena tadi sempat aku spill juga bahwa kakak-kakak ini bukan asli orang sini ya kak ya. Berarti udah stay berapa lama di Ambon kak?
1: Kurang lebih seminggu ya Mas Wanda.
0: Oh berarti
1: ya.
0: Baru banget ya kak ya?
1: Iya baru banget.
0: Oke. Okay. Sama-sama Kak Wanda juga?
2: Benar, sama semingguan lah.
0: Oke, semingguan. Kak Wanda berarti asli mana kakak?
2: Kalau saya sekarang ini kan domisilinya di Bali ya.
0: Oke.
2: Tapi kalau aslinya itu sebenarnya di Medan Sumatera Utara.
0: Oh jauh ya kak ya, main ke timur. Kalau Kak Aurel gimana kak? Aslinya mana?
1: Kalau dari kecil itu besar di Bogor, Jawa Barat. Okay. Jadi kami memang tersebar nih ya di seluruh penjuru Indonesia.
0: Iya, aduh. Jauh juga ya berarti ya kak ya. Tapi luar biasa, hari ini kita dengan topik menarik kita ya kak ya. Pengabdian keren, alam lestari, dan juga generasi yang makin peduli. Karena aku bareng Kak Aurel Aranti selaku Direktur Pengabdian Masyarakat PPIDK Amerok.
1: Iya
0: ya,
1: betul,
0: kak,
1: ya? Betul.
0: Dan juga Kak Wanda selaku Co-Founder Kawan Alam Indonesia. Ya, nah kita mau kulik-kulik dulu nih ya, karena aku juga jujur kakak baru pernah ya, jujurly mendengar PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa ya. Tadi sempat aku searching juga, ini Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, bener ya kak?
1: Betul,
0: ya?
1: Kak.
0: Untuk wilayah Amerika Eropa, mungkin
1: betul.
0: Kakak bisa jelaskan dulu terkait dengan PPI ini sendiri gitu.
1: Oke. Mungkin kalau secara gambaran besar kak, PPI ini merupakan wadah seperti itu untuk pelajar-pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri.
0: Okay.
1: Kalau ide awalnya banget itu sebenarnya udah dari zaman Bung Hatta ya, waktu pemuda-pemuda Indonesia di zaman kemerdekaan itu menggagas dan mencetuskan berkolaborasi untuk kemerdekaan bangsa seperti itu. Jadi memang kita adalah wadah organisasi yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk kita berbicara tentang topik-topik negara kita, bangsa kita, dan salah satu pengabdian masyarakat ini juga merupakan bentuk dari kontribusi PPI sendiri, Perhimpunan Pelajar Indonesia, untuk berdampak bagi Indonesia.
0: Berdampak bagi Indonesia. Tadi sempat aku dengar juga ya kak ya, kita bahas topik-topik yang mungkin lagi hangat dibicarakan di Indonesia, bagaimana kepedulian anak-anak muda ya.
1: Betul.
0: Yang sementara mengampu pendidikan khususnya untuk wilayah Amerika dan juga Eropa, bener ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Sejauh ini gimana sih kakak mahasiswa-mahasiswa ya, pelajar-pelajar yang tergabung dalam PPI ya untuk dunia, mungkin udah punya berapa banyak yang tergabung, anggota yang tergabung gitu, sejauh ini gimana kak?
1: Kalau di PPIDK Amerop sendiri kita bisa bilang mungkin lebih dari 1000 ya, kita ada 32 kawasan.
0: Keren.
1: Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi PPID itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, itu ada organisasi besarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tiap kawasan itu juga ada lagi organisasi PPID kawasan gitu. Nah, kita yang khusus di Amerika dan Eropa. Ada juga yang kawasan Asia dan Oceania ya, dan Australia juga ada. Jadi kita memang tergantung dari kawasan di mana kita pelajar itu menempuh pendidikannya, Kak.
0: Oke, benar-benar. Berarti cukup banyak juga ya. Bahkan banyak sebenarnya ya, kalau udah sampai di 1000 dan dia punya, ya istilahnya dia bercabang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Bahkan di negara-negaranya sendiri juga ada lagi PPI. Dan di kotanya gitu.
0: Sejauh ini berjalan dengan lancar, Kak, untuk setiap kepengurusan, kemudian setiap koordinasi baik dari pusat ke cabang-cabangnya gitu. Gimana, Kak?
1: Sejauh ini tentunya pasti ada ya challenge-nya juga. Benar. Tapi memang setiap kota dan negara itu punya spesifik keunikannya masing-masing, seperti itu. Dan juga tergantung dari tipe mahasiswanya di sana. Jadi ada yang mungkin mayoritas lebih banyak S2 atau S3.
0: Okay.
1: Kayak misalnya contohnya aku di sekarang tuh lagi studi di Swedia. Di Swedia sendiri tuh lebih banyak yang tergabung di PPI itu yang S2 dan S3.
0: Oke.
1: Tapi S1 jarang. Tapi kalau kayak di mungkin kayak di Paris atau di Spanyol, itu banyak PPI-nya yang dia lebih banyak S1-nya.
0: Keren,
1: benar-benar beda ya tipe mahasiswanya.
0: Keren, Kak, aku dengar Swedia, Spanyol, Paris, aduh Tuhan, kapan aku ya, Kak, ya? Sekeren itu, Kak Aurel, gitu ya, luar biasa. Tapi untuk menjabat sebagai seorang direktur ya, untuk saya orang direktur di PPID ya, itu bukan apa ya, posisi yang mudah juga ya. Dan itu sebuah kebanggaan juga. Bagaimana sih, Kak, perasaannya? Aku mau dengar dulu. Sekarang menjabat sebagai direktur.
1: Kalau perasaannya sih, karena kita juga organisasi mahasiswa ya, tentunya juga selain ada euforianya, pasti juga ada tanggung jawab ya.
0: Benar.
1: Karena untuk pengabdian masyarakat ini sendiri kan kita selain bebannya itu adalah mengkoordinir, tentunya juga bagaimana pengabdian ini nanti memang benar-benar bisa berdampak gitu untuk outputnya dan outcome yang akan kita bangun. Jadi mungkin lebih itu ya. Tentunya challenging tapi tentunya juga
0: seru,
1: excited ya.
0: Luar biasa. Tadi kalau yang tadi aku notice juga dari apa yang Kak Aurel bilang bahwa kita melihat output-output ya yang terjadi dari apa yang dibahaskan, ibaratnya seperti itu ya. Nah, mungkin salah satunya terkait dengan pengabdian itu ya. Nanti bakal kita bahas lagi, Kakak. Aku move dulu ke Kak Wanda boleh ya?
1: Oke, siap.
0: Oke, kita bersama juga dengan co-founder Kawan Alam Indonesia, Kak Wanda ya. Satu kata untuk Alam Timur gimana, Kak, Maluku?
2: Luar biasa.
0: keren. Kalau di Ambon ya, Kak ya, di Maluku terkhususnya, masyarakat di sini sering bilang kalau di Ambon matahari tuh satu orang satu gitu, saking panasnya Timur, bener kan, Kak?
2: Kurang lebih hampir sama sih.
0: Oke.
2: Bali juga.
0: Oh iya, kalau itu juga benar.
2: Perubahan iklim ini.
0: Oh iya, yes. Tapi luar biasa kan, Kakak ya, soal alam di sini.
2: Keindahannya ini karya Tuhan yang luar biasa sih.
0: Iya, oke. Dan Kakak selaku co-founder Kawan Alam Indonesia tadi sempat tadi seperti yang kutanyakan juga sama Kak Wanda ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang baru pertama kali mendengar komunitas ini ya. Mungkin boleh diceritakan dulu awal terbentuknya komunitas ini bagaimana, sekarang udah berapa anggota di sana dan lain sebagainya. Silakan, Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Pidi. Jadi Kawan Alam Indonesia pertama berdiri dan sejauh ini sih masih berfokus dan terpusat di Bali.
0: Okay.
2: Kita dari komunitas kecil dan sekarang sudah berbentuk organisasi ya, dengan pembagian peran dan tugas masing-masing. Cita-citanya sih sederhana, kita ingin membentuk sebuah forum konferensi ide. Anak-anak muda sekarang kan punya apa ya, daya jangkau yang luar biasa, yang lebih cakap dalam penggunaan digitalisasi dan teknologi. Ya, kita inginlah berbuat dari hal kecil untuk berkontribusi terhadap upaya pemulihan kondisi alam Nusantara kita ini, dan Bali menjadi titik mula semangat perjuangan ini.
0: Oke, kurang lebihnya anggotanya juga luar biasa banyak juga, Kakak, di Kawan Alam Indonesia.
2: Ya, karena kita berbasis komunitas, jadi kita itu ada namanya Ranger Kawan Alam. Jadi itu ada volunteer.
0: Oh, volunteernya.
2: Saat ini ada sekitar 300 ya, Kak, yang terdiri dari adik-adik pelajar dan juga mahasiswa yang ada di Bali. Nah, itu mereka rata-rata yang sudah berkecimpung di organisasi tingkat sekolah maupun universitas, yaitu Sispala ataupun Mapala.
0: Iya, benar.
2: Didominasi oleh mereka sih.
3: Okay. Tapi kenapa apa ya isu lingkungan yang diangkat gitu ya sebagai sebuah apa ya visi dan misi pastinya dalam pembentukan komunitas ini? Apakah kamu melihat apa ya masalah-masalah lingkungan yang semakin mungkin perlu untuk lebih perhatikan gitu?
2: Oh ya, hampir rata-rata kita yang tergabung dalam pendirinya ini apa ya melihat kondisi alam kita ini lagi nggak baik-baik aja. Harus ada keseriusan, harus ada ya upaya yang harus kita lakukan untuk bagaimana kalau bicara tentang lingkungan alam ini kan biasanya orang mengenalnya dengan istilah konservasi ya. Konservasi ini penting untuk kita perjuangkan agar nanti generasi yang seterusnya itu masih bisa menikmati yang namanya keindahan alam, masih bisa menemukan yang namanya jenis pohon atau tanaman endemik asli Indonesia, begitu juga dengan varian satwa-satwa endemik kita.
3: Nah, karena kurang lebih baru semingguan lah ya di Ambon ini, Kakak, mungkin ada program yang ingin dijalankan terkhususnya di Ambon sendiri yang apa ya perlu banget untuk kita juga selaku generasi-generasi muda ya at least dapat membantu lah ya atau turut berpartisipasi atau memberikan dukungan kepada bentuk dari pengabdian ya memang kakak-kakak dari PPIDK AMROP ya dan juga dari komunitas Kawan Alam Indonesia sendiri terkhususnya di Ambon Maluku. Aku bebas ke aku ke Kak Aurel dulu.
1: Kak Aurel ya.
3: Boleh, boleh Kak.
1: Oke, jadi memang kita dari PPIDK AMROP ini berkolaborasi dengan Kawan Alam Indonesia.
3: Okay.
1: Kita ingin melakukan bentuk edukasi sebenarnya dan juga kita ingin mengajak anak-anak di Banda Neira. Jadi memang tujuan kita adalah Pulau Banda Neira nantinya.
3: Okay.
1: Kami akan stay di Desa Walang di Pulau Banda Besar untuk kita berbagi kepada adik-adik di sana terkait dengan edukasi dan juga lingkungan. Dan memang fokusnya adalah ingin mengajar anak-anak di sana gitu. Jadi kami juga ingin share tentang motivasi kuliah ke luar negeri. Dan kami juga ingin mengajar tentang bahasa Inggris. Dan terlebihnya di sisi lingkungan kami ingin mengajak anak-anak juga belajar tentang pengolahan sampah. Karena isu sampah ini juga cukup krusial ya.
3: Benar.
1: Gak hanya di sini saja tapi juga di berbagai belahan dunia. Jadi bagaimana pengolahan sampah sendiri ini bisa kita start mulai dari rumah, dari masing-masing individu. Jadi bagaimana kita bisa mengolah itu jadi kompos misalnya, ataupun sampah plastik kita olah menjadi ecobrick.
3: Benar.
1: Jadi konsep awalnya memang kurang lebih seperti itu, ingin berdampak pada anak-anak di Pulau Banda nanti.
3: Iya, luar biasa, karena ini juga merupakan program kerjasama ya.
1: Betul.
3: Dengan Kawan Alam Indonesia. Berarti ini idenya dicetuskan awal sama komunitas ini, Kawan Alam.
1: Oh sama, oke, okay,
3: dan juga berkolaborasi ya.
1: Betul.
3: Kenapa sih kakak-kakak dari Kawan Alam Indonesia memilih untuk ACC nih buat collab nih gitu ya? Dan kenapa memilih Banda di Maluku?
2: Ya, pertama sekali ketika Mbak Aureli menyampaikan bahwa dari PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Banda Neira, ya tentunya kami sangat menarik ya, karena Banda Neira dengan sejuta ceritanya, sejarahnya, dengan keindahan alamnya, dan apalagi di sana ada kehebatan Indonesia yaitu rempah-rempahnya, begitu kan? Kami datang dengan satu misi begini, kami ini kan base utamanya Kawan Alam Indonesia di Bali. Sebagaimana kita ketahui, Bali itu adalah destinasi wisata Indonesia yang super
1: populer ya.
2: Populer lah. Bahkan orang luar itu kenal Indonesia itu ya Bali as Indonesia.
3: Iya, benar. Nah,
2: belakangan kita melihat fenomena bahwa di Maluku khususnya Kepulauan Banda Neira ini kan lagi tren-trennya ya, lagi viral-viralnya, FYP terus nih di media sosial.
3: Lumba-lumbanya ya kan.
2: Nah, kami datang dengan harapan bisa berbagi, bisa sharing begitu. Bagaimana pertumbuhan pariwisata ini harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat setempat gitu.
3: Okay.
2: Jangan sampai nanti kejadian seperti Bali kan, overpopulasi ya, kedatangan turis baik lokal maupun mancanegara tidak diimbangi dengan kesiapan, baik kesiapan dari kesadaran masyarakatnya, baik kesiapan dari pemerintah untuk tata laksana maupun tata kelolanya. Itu nanti apa yang terjadi hari ini di Bali bisa juga juga akan terjadi di Banda Nera.
3: Benar, benar.
2: Ya kita sama-sama tahu lah Bali lagi berusaha untuk mengatasi sampah yang sampai saat ini pemerintah Bali itu lagi bekerja keras untuk bisa mengatasinya. Belum lagi masalah kemacetan dengan ramainya jumlah
3: benar,
2: pengunjung.
3: Benar.
2: Jadi ada banyak permasalahan di Bali yang bisa kami jadikan bahan untuk ya kita sharing lah nanti di sana. Selain itu juga kita dengan Mbak Aurelia yang dari Direktur Pengabdian BPI Dunia Kawasan Amerika Eropa sepakat nih selama lebih kurang mungkin ada hampir 1 bulan ya kita di sana. Kita coba mengabadikan momen ini dalam sebuah karya film pendek atau dokumenter.
3: Oke,
2: semoga nanti film ini juga bisa dibawa oleh Mbak Aureli nih ke Simposium Paris untuk lebih memperkenalkan Banda Nera di kancah internasional. Begitu, Kak.
3: Oke, luar biasa ya. Berarti ini juga merupakan salah satu program yang keren banget ya. Apalagi bukan cuman hanya menjadikan Surtusi Bali saja ya sebagai surganya Indonesia,
2: betul.
3: Tapi juga Indonesia Timur juga banyak gitulah ya.
1: Betul. Bahkan Kak, sebenarnya itu Banda Nera itu di masa lampau itu merupakan salah satu lokasi yang menciptakan peradaban dunia pada masa lampau. Karena pala, rempah-rempah Eropa pertama kali datang itu ke Banda. Dan jalur perdagangan serta mapping dari peta dunia saat ini juga dipengaruhi besar itu oleh Banda gitu. Jadi sebenarnya dia ini pulau yang ada di Indonesia, pulau kecil yang menjadi awal mula sejarah kalau bisa dibilang. Karena banyak hal yang memang tercipta peradaban itu dari Banda awal mulanya. Makanya itu juga salah satu alasan kami untuk memilih Banda Nera sebagai lokasi tempat pengabdian masyarakat. Kami juga ingin mengangkat kembali Island Memory. Jadi bagaimana pulau ini yang mungkin kita bisa bilang mungkin sekarang tidak sepopuler

0: sekarang ya?
1: Sampai Agustus nanti.
0: Oh, sampai Agustus ya.
1: Dalam rangka menyambut HUT RI juga ke-81.
0: Oke, mulainya di bulan ini tanggal berapa kemarin, Kak?
1: Kalau officialnya itu di 17, tapi teman-teman sendiri sudah berangkat ke Bananeira itu sekitar 2 hari yang lalu. Dan mereka sekarang juga sudah mulai melakukan pengabdian di sana.
0: Pengabdian, ya. Mungkin boleh disebut dulu kira-kira, tadi sebenarnya udah dibilang ya ada mengajar juga, tapi kira-kira berapa personil yang diberangkatkan ke sana, terus mungkin nanti pasti Kak Aurel sama Kak Wanda lagi bakal berangkat, dan kira-kira agenda yang nanti dibawakan oleh kakak-kakak berdua ini apa gitu? Untuk pengabdian di sana.
1: Iya, kalau dari kami sendiri akan menyusul nanti di hari Minggu. Jadi total tim kami akan berangkat ke sana itu di akhir sampai akhir itu ada 18 personil.
0: Luar biasa.
1: Jadi ini juga tergabung ada dari PPI di Kamerop dan kami juga membuka volunteer dari teman-teman dari kampus di Indonesia. Jadi ini terbuka untuk umum juga, dan selain pengabdian kami juga ingin melakukan sebenarnya diving ya. Jadi nanti kami akan mengibarkan bendera merah putih juga di dasar laut, dan tentunya kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholders. Kemarin kami juga sudah sempat audiensi ke beberapa lokasi ya. Jadi kami ingin bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, dengan TNI, Angkatan Laut, dan juga dengan Polairut seperti itu, untuk bisa kami berkolaborasi. Karena konsepnya kami adalah pelajar. Jadi kami memang benar-benar ingin mengajak setiap stakeholders yang ada untuk bisa bersama-sama untuk merayakan selain HUT kemerdekaan RI juga berdampak bagi pengabdian masyarakat nanti di Bananeira seperti itu, Pak.
0: Oke. Kurang lebih ya itulah yang dipersiapkan oleh teman-teman di PPIDK ya untuk Amerop. Dan kalau untuk teman-teman dari Kawan Alam Indonesia, kira-kira apa sih yang dipersiapkan untuk nantinya dibawakan ya dalam pengabdian di Bananeira ini sendiri?
2: Kalau dari kami, yang pertama tadi sudah saya jelaskan enggak bahwa kami ingin berbagi pengalaman gitu ya. Tetapi dalam konteks program pengabdian ini, sebenarnya ini kan memang kolaborasi ya Kak ya. Saya sedikit menambahkan informasi bahwa kolaborasi ini melibatkan banyak pihak loh, tidak hanya antara PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan Kawan Alam saja. Nanti juga akan menyusul ada dari Universitas Pertamina yang akan bergabung bersama kami. Lalu yang sudah bergabung juga dengan rekan-rekan dari UGM ya, yang memang mereka sudah melaksanakan kegiatan di sana. Jadi ini luar biasa. Kolaborasi ini dipimpin langsung oleh PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa sebagai leading sektornya begitu. Nah, peran Kawan Alam di sini lebih ke support system untuk pembuatan film dokumenternya. Jadi saya dan beberapa tim dari Kawan Alam itu adalah tim kreatif yang akan membantu untuk create rencana pembuatan film ini gitu. Jadi ada banyak mungkin nanti riset-riset yang akan kami lakukan, sampai juga nanti mungkin temuan-temuan yang akan kami masukkan ke dalam rangkaian film yang mau kami buat, sehingga pada akhirnya yang menjadi harapan kami ini adalah bagaimana kita melakukan call to action. Sehingga kegiatan ini bisa sustain berkelanjutan, bukan hanya kami datang sekali ini saja ke Maluku ini ataupun ke Pulau Bandanera.
0: Iya, benar sekali ya. Karena apa yang tadi kakak berdua sampaikan, baik Kak Aurel maupun juga Kak Wanda, bahwa Maluku sebenarnya punya potensi ya. Tinggal bagaimana apa ya, masyarakat, pemerintah lebih aware lah, ibaratnya seperti itu ya, untuk dapat mengembangkan potensi wisata ya yang ada di Maluku. Nah, berhubung soal apa ya, pengabdian, bicara soal pengabdian, pasti terselenggaranya sebuah pengabdian ya, baik dari perencanaan sampai sekarang udah berjalan, pasti ada hambatannya, ada tantangannya ya. Mungkin dalam penyusunan program, mungkin dari teman-teman dari PPIDK ini sendiri pengennya ini, tapi ada yang lain pengennya ini juga ya. Mengingat ada di Maluku tuh yang terkenal nih, misalnya kayak tadi Kak Aurel bilang Pala nih, angkat ini aja tapi ini gitu. Mungkin boleh di-spill dulu kira-kira tantangannya seperti apa? Kak Aurel dulu.
1: Kalau tantangannya ya Kak, karena kami ini tersebar di berbagai dunia, jadi bilang gak cuma Indonesia aja. Itu tantangan awalnya. Jadi menyatukan bagaimana pemikiran awal kami juga untuk bersama-sama nih, terutama untuk time management-nya juga. Dan juga mengajak teman-teman ini untuk bisa satu visi dan misi dan juga satu prinsip ya untuk mengimplementasikan program ini. Kami sudah menginisiasi ini sebenarnya sejak tahun lalu, jadi September 2025 itu kami sudah start untuk berpikir di mana lokasi yang kira-kira paling cocok untuk nanti kami implementasikan pengabdian masyarakat, dan kemudian kami pilih Bananeira. Jadi sebelum kesini pun juga ada beberapa rangkaian mini workshop.

0: series yang kami lakukan untuk dalam dalam rangka mempersiapkan keberangkatan kami ini. Jadi kami juga belajar mengenai bagaimana kondisi Banda Neira itu, untuk overviewnya seperti apa, lalu juga nature based yang ada di sini dan blue economy yang ada di sini juga seperti apa, dan juga gender, social justice-nya, dan bagaimana tentunya peran media sosial juga pada akhirnya bisa membantu kami untuk mengexposure kembali untuk bagaimana kondisi alam yang ada di Banda Neira nantinya, serta juga kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi challenge-nya pastinya adalah lebih terkait dengan teknisnya dan juga time management untuk bisa kita bersama-sama mengimplementasikan program ini seperti itu. Kalau dari PPI di Kamerop ya, sudut pandang kami seperti itu, Kak.
1: Oke, kalau dari Kawan Alam Indonesia sendiri?
2: Kalau dari kami justru berpikir sepertinya semesta memudahkan semua jalan kami ya, begitu. Dari mulai kalau kita flashback ke belakang ini, kan sepertinya mustahil ya, satu di Bali, ya kan, kami base-nya, lalu ada teman-teman yang di beberapa belahan bumi ini, lalu bisa disatukan, sampailah kami hari ini. Ya mungkin ini sepertinya memang Banda Neira memanggil kami.
0: Takdir semesta ya.
2: Semesta bisa mengantarkan kami. Hampir nggak ada sih tantangan yang
0: terlalu berarti.
2: Yang terlalu berarti gitu. Karena pertama memang tadi kita sudah sampaikan bahwa ini kolaborasi ya. Karena kita semua menjunjung ya, yang menjadi semboyan utama bangsa Indonesia itu gotong royong. Jadi masing-masing sektor ini sudah langsung mengambil peran dan mengisi apa yang bisa diisi gitu. Siapa menjadi apa dan gitu. Jadi ya gak mudah. Dan yang paling luar biasa ini sebenarnya Mbak Aureli, karena beliau ini komando kami. Jadi kami satu pintu, satu komando ke beliau.
1: Iya, luar biasa.
0: Waduh, ya. Yang paling sebenarnya spektakuler juga, Kak, bagaimana teman-teman nih dari berbagai belahan dunia ini bisa gitu yang mau bersama-sama. Kami satu tim ini ada dari, kalau saya waktu itu masih di Swedia, terus juga Mas Gary ada dari Rusia, terus ada juga beberapa tim dari Turki. Dan di Indonesia pun juga tersebar, tidak satu tempat kan. Jadi ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Medan, ada yang dari Jogja. Jadi kami semua berkumpul, titik kumpul di Surabaya, lalu berangkat ke Ambon. Jadi, wah, benar-benar perjuangannya, tapi semua dilancarkan.
1: Luar biasa, karena kalau tadi Kak Aurel bilang, bergernya udah dari September kemarin ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi persiapannya juga tidak instan lah ibaratnya ya. Dan ya semoga selancar luar biasa nanti ya.
0: Amin.
1: Nanti bakal kita bahas-bahas lagi, Kakak, tapi kita jeda satu lagu dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke,
0: Kak.
1: Buat teman berdua yang mau bertanya buat Kak Aurel dan juga Kak Wanda, boleh banget langsung aja di kanal YouTube-nya RRI Ambon, kita buka di live chat atau buka atau boleh juga di Instagram-nya RRI berdua. Kemudian aku balik lagi bareng Kak Aurel.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 luar biasa. Kembali lagi di Seru Ceria bersama dengan aku di sini dan bareng Kak Aurel dan juga Kak Wanda juga ya. Kita bicara soal pengabdian masyarakat, kemudian juga bicara soal alam ya. Bagaimana generasi-generasi muda Indonesia harus aware lah ya soal alam dan bagaimana bentuk kontribusi kita ya dalam menjaga, merawat dan juga melestarikan alam. Itu salah satu bentuknya adalah pengabdian. Itulah yang kakak-kakak luar biasa ini bakal lakukan di Maluku, terkhususnya di Banda. Nah, aku langsung ke Kak Aurel dulu. Kak, aku izin tanya ya. Boleh, karena kakak sementara menempuh pendidikan di Swedia ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, kita lihat juga pasti ada perbedaan kebijakan ya dalam menjaga, merawat lingkungan di luar negeri maupun juga di Indonesia. Di Indonesia juga pasti tiap daerah, baik Indonesia Barat, Tengah, Timur, beda-beda juga ya pengelolaan sampahnya. Tapi kira-kira adakah kebijakan lingkungan di luar negeri yang menurut kakak secara pribadi layak nih untuk diadaptasi di Indonesia?
1: Kalau secara regulasi mungkin aku tidak terlalu belajar. Tapi kalau dari pengalaman keseharian ya Kak, yang aku alami selama di sana itu benar-benar terintegrasi ya, kalau aku bisa bilang. Jadi pengolahan sampah itu kita memang sudah harus pilah dari rumah. Jadi ada kayak semacam paper bag khusus buat kita buang sampah organik. Terus juga ada kresek khusus yang kita buang buat sampah-sampah kayak plastik, terus kertas. Itu pun juga harus kita pisah.
0: Baik.
1: Dan mereka itu di setiap apartemen, karena kita tinggalnya di sana rata-rata apartemen gitu ya. Itu pasti ada kayak recycling stationnya. Dan kita tuh harus bawa sampah kita dan kita buang ke situ gitu. Jadi masing-masing tuh udah ada boxnya, terus kita tinggal buang. Jadi dari bohlam, lampu bohlam itu itu ada boxnya sendiri. Terus dari kaleng cat kayak gitu juga ada boxnya sendiri. Paper juga ada box sendiri. Terus plastik ada box sendiri. Jadi bener-bener semuanya itu sudah tersedia gitu. Jadi warga itu tinggal kayak buang-buang-buang gitu. Dan kita gak perlu repot. Mungkin itu yang paling terasa berbeda ya. Sementara kalau di Indonesia kebanyakan kita kalau pilah sampah itu lebih kayak antara organik dan non organik aja kan. Jadi semua non organik ini kita jadikan satu, sama mungkin satu tambahan B3 untuk sampah-sampah berbahaya. Padahal untuk pengolahannya sendiri si sampah non organik ini juga banyak macamnya gitu, nggak hanya sampah plastik aja. Karena ketika kita berbicara sampah non organik, yang kita ingat tuh mungkin cuma plastik aja gitu. Padahal ada banyak komposisi lain gitu. Dan plastik pun juga nggak semua plastik itu juga bisa didaur ulang gitu. Ada plastik yang dia jenis tertentu aja yang bisa diolah lagi gitu untuk punya nilai value. Nah, mungkin itu sama kalau terkait dengan public transportasi juga itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi di sana itu juga kita tuh ada sistem kita bisa bayar buat satu bulan. Kayak mungkin kalau di Indo tuh mungkin kayak kita bayar buat TJ gitu kali ya kalau di Jakarta. Itu tapi kan kalau TJ mungkin cuman kayak 3.500 atau mungkin kayak di Trans Bali ya. Itu juga sekitar segitu harganya. Nah, kalau di sana sistemnya kita bayar buat per bulan. Atau bisa juga sih per hari, terserah, tapi lebih murah kalau per bulan gitu. Nah, jadi kita kayak udah alokasikan itu untuk bayar dan kita bisa pakai itu sepuas kita gitu. Jadi enggak ada enggak ada limitasinya. Pokoknya selama kita punya kartu itu, kita udah bayar, kita bisa gunakan itu sebanyak mungkin gitu. Dan untuk transportasinya juga pasti on time. Jadi di sana tuh kita pakainya itu kayak metro namanya. Itu kayak MRT gitu kali ya kalau di Jakarta. Nah, itu kita tinggal tap terus udah kita tinggal naik itu dan jarang banget telat juga. Jadi cukup on time sih kalau untuk di Swedia. Jadi concern pemerintah untuk bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan itu kepada implementasi sehari-hari itu memang terasa banget. Sama mungkin yang berbeda itu juga di sana mereka tuh ada insinerator ya.
0: Baik.
1: Jadi tuh dari sampah-sampah yang tadi di households di masing-masing rumah itu dibawa dan bisa diolah itu di pusat insinerator khususnya itu. Kalau di sana ada namanya Stockholm Exergy, dan itu bisa diolah untuk jadi energi dan dialirkan ke rumah-rumah. Jadi memang itu satu kesatuan sistem di kota yang terintegrasi seperti itu. Mungkin itu juga bisa suatu saat diterapkan juga di Indonesia ya, karena kita kan juga punya sebenarnya sampah yang luar biasa banyak. Jadi gimana kalau sampahnya bisa kita olah jadi energi dan bisa digunakan kembali gitu untuk masyarakat. Mungkin itu kalau dari
0: luar
1: aku ya.
0: Luar biasa kakak, jadi memang kita belajar banyak juga dari kakak ketika kakak melihat ya bagaimana apa ya, keseharian masyarakat di sana, habit yang mereka sudah tanamkan dari dulu ya, dan itu juga bisa dibekali ketika kita pulang ke Indonesia ya, dan pastinya membawa perubahan. Nah, aku ke Kak Wanda ya, selaku bagian dari komunitas yang bergerak di bidang lingkungan ya, menurut Kakak apa sih tantangan terbesar untuk Indonesia sendiri ya Kak ya, dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan?
2: Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk membangun kesadaran ya itu sendiri. Tidak ada rasa memiliki, tidak ada apa ya, pemikiran bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Karena tidak ada rasa memiliki, tidak merasa memiliki laut ini punya kita, alam ini punya kita. Lalu tidak ada rasa tanggung jawab, jadi ya kita sulit menimbulkan dorongan kesadaran itu. Kita kadang-kadang heran, kita pergi ke luar negeri yang terdekat deh, negara tetangga Singapura, dengan segala peraturan yang super ketat, dengan pengawasan di mana setiap satu pelanggaran ada punishment gitu. Kita tuh bisa kontrol diri kita. Tapi begitu sampai ke Indonesia tuh langsung kayak selamat datang di negeri kebebasan gitu. Udah langsung kita semaunya kita lagi gitu. Kadang-kadang ya itu sih yang kita, ya mungkin generasi-generasi muda masih bisa lah kita influence untuk punya satu gaya hidup yang mulai mulai peduli dengan lingkungan sekitar lah. Itu sih dari
0: Luar biasa ya. Jadi sebenarnya challenge juga, dan sebenarnya Kakak kalau aku lihat ya, kalau aku boleh jujur sebagai warlock juga di sini ya, sebenarnya selain Banda, Maluku juga punya banyak tempat atau destinasi wisata yang bisa dikatakan sebagai surganya Indonesia Timur juga. Tapi jujur li, aku sebagai warga Indonesia Timur di Maluku ya, terkhususnya di Ambon, menurutku memang belum banyak anak-anak muda, masyarakat ya, yang aware soal sampah di sekeliling wilayah pantai. Ya padahal pantai kita juga banyak ya. Teman-temanku juga ada yang dari luar Indonesia Barat, Tengah. Ketika mereka lihat laut tuh kayak kok seindah ini gitu loh. Dan bahkan di wilayah mereka, sorry to say, di bagian Indonesia Barat atau Indonesia Tengah belum tentu punya pantai yang seindah di Indonesia Timur. Tapi sayang kalau misalnya masih banyak sampah plastik gitu ya. Bahkan sampai ada penanaman mangrove pun dirusak sama manusia. Entah itu manusia maupun juga misalnya ada dari listrik, arus listrik dan PLN dan lain sebagainya. Dan kakak-kakak sebagai bagian dari komunitas pencinta alam, dari PPIDK ya, untuk gaya Amrop ini sendiri, bagaimana melihat masalah seperti itu? Karena kalau kita lihat di lapangan juga apa ya, keinginan kita, niat kita untuk melakukan program, melakukan pengabdian sudah sangat tinggi, sudah sangat besar. Tapi masih banyak juga masyarakat yang belum aware, yang belum peduli bahwa lingkungan tuh harus sejaga itu gitu loh. Gimana Kak Aurel? Betul.
1: Memang sebenarnya yang paling sulit dari semua ya, dari kalau kita bisa bicara tentang sains dan juga teknologi, sebenarnya itu lebih mudah dibanding mengubah perilaku manusia ya, consumer behavior itu. Jadi memang kita yang paling bisa kita lakukan adalah salah satu bentuk kontribusi kita juga ya di pengabdian ini nanti, untuk mengajar. Jadi bagaimana mengubah pola pikir dan mindset manusia. Karena aku juga sempat waktu itu ya bertemu, waktu aku sempat ke Kalimantan Barat, aku pernah penelitian di sana. Aku ketemu dengan orang yang dia tuh ternyata gak tahu, ketika dia membuang sampah di tanah dan dia pendam, sampah plastiknya itu tuh nggak akan terdegradasi dengan cepat. Jadi waktu itu dia cerita ke aku, saya coba memendam sampah organik, jadi bekas sisa makanan sama sampah plastik. Terus saya buka lagi 2 minggu kemudian, ternyata yang sampah organik udah nggak ada, tapi kalau yang sampah plastik itu masih ada. Terus saya bingung gitu. Jadi ternyata ada ya, maksudnya orang-orang yang juga mungkin nggak tahu kalau sampah plastik itu memang tidak bisa terdegradasi dengan cepat. Dan juga waktu juga aku sempat dengar ketika itu ada orang yang juga dia tuh berpikirnya ketika dia buang sampah di laut, karena dia udah nggak lihat wujud fisik si sampah itu lagi, dia merasa sampah itu ya udah hilang gitu di dalam laut.
0: Benar.
1: Jadi mungkin itu ada mungkin beberapa orang yang masih belum tahu kalau sampah itu nggak bisa hilang di laut, tapi dia memang justru karena dia masuk ke laut dan dia akhirnya terbawa arus atau makan, bahkan termakan sama hewan-hewan laut seperti itu. Jadi menurutku yang paling krusial itu adalah mengubah pola pikir.
0: Oke.
1: Pola pikir manusia ya. Yang salah satunya kita usahakan dengan bagaimana mengubah pola pikir dari anak-anak sejak dini.
0: Benar.
1: Seperti itu mungkin ya, Kak.
0: Oke, ya. Dan tadi juga sempat Kakak Aurel spill di awal bahwa salah satu sasaran Kakak-kakak dari kegiatan ini adalah anak-anak kecil ya, dari les gitu ya. Kemudian juga mungkin ada program penanaman apa atau cara mengolah sampah dan lain-lain pada kegiatan ini ada ya, Kak ya?
1: Betul, ada, Kak. Jadi untuk pengolahan sampah sendiri kami ingin mengedukasi adik-adik di sana nanti untuk mengolah sampah mulai dari diri sendiri ya.
0: Okay.
1: Jadi organik dan non-organik dipisahkan. Lalu untuk sampah organiknya kita ingin membuat kompos. Jadi kita ingin ajak-ajak anak-anak untuk bisa membuat kompos. Dan juga untuk sampah plastiknya kita ingin mengajak mereka untuk membuat eco-brick seperti itu. Kami juga akan berkolaborasi dengan NGO dan LSM setempat juga untuk bisa menambah insight juga ya, dan mendampingi kami untuk melakukan kegiatan ini nantinya seperti itu, Kak.
0: Oke, jika ada anak-anak yang ingin bergabung ya, anak-anak misalnya dari Maluku atau mungkin juga komunitas-komunitas pecinta alam yang ingin, kayaknya kita bisa gabung nih untuk membantu ya, at least menjadi volunteer ya, atau ya kita membantu apa gitu ya, bolehkah diperbolehkan?
1: Tentunya. Kami sangat terbuka ya. Jadi
0: caranya gimana, boleh Kak, boleh di spill?
1: Tentunya kalau nanti kami udah tiba di sana dan dari anak-anak dan adik-adik nanti di sana dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang kami kunjungi ingin bergabung, misal dalam aksi bersih-bersih pantai yang nanti akan kami lakukan ataupun kegiatan lainnya, karena juga ada festival yang nanti akan dilaksanakan di Agustus ya. Tentu kami sangat terbuka. Jadi ini tidak hanya eksklusif untuk kami saja 18 orang yang nantinya akan ke Banda, tapi kami benar-benar terbuka dan justru kami ingin mengajak anak-anak di sana untuk bisa bergabung bersama kami dan justru bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Keren. Kawan mau tambahkan?
2: Mungkin bisa juga DM melalui Instagram Amerok Pekabdi dan juga kawan alam. Langsung
0: iya, betul. Langsung DM aja ya, Kak ya. Terbuka dan sangat-sangat senang sekali ya.
1: Betul.
0: Untuk teman-teman yang ada di Maluku, karena tadi aku sempat tanya juga nih buat Kak Aurel maupun juga Kak Wanda ya, kalau misalnya ada tidak anak-anak Maluku yang gabung baik itu di PPID maupun juga di Kawan Alam ya, tapi semoga ada semakin banyak lagi anak-anak ya.
1: Betul.
0: Yang bergabung baik di PPID Kak maupun juga di Kawan Alam Indonesia ya.
1: Tapi mungkin notesnya Kak, kalau PPIDK kami memang terbatas hanya untuk pelajar yang sedang berkuliah di luar negeri.
0: Benar Kak.
1: Jadi mungkin teman-teman yang termotivasi untuk kuliah luar negeri nantinya dan ingin bergabung dengan kami sangat-sangat
0: terbuka. Iya, benar banget ya, karena memang bergerak di bidang pendidikan ya, yang
1: betul.
0: Memang dikhususkan untuk anak-anak yang berada di luar negeri sementara menempuh pendidikan gitu ya, teman Pro 2. Sebenarnya anak Maluku banyak juga Kakak, melalui beasiswa-beasiswa dari pemerintah ya. Udah ke luar negeri ya, menambah jaringan juga, benar kan?
1: Betul,
0: luar biasa. Ya paling terakhir yang pengen aku tanyakan buat Kak Wanda dan juga Kak Aurel ya, apa sih harapan Kakak berdua, mau baik untuk program pengabdian masyarakat ini ya, maupun juga harapannya untuk Indonesia, untuk Maluku, untuk Indonesia terkhususnya, agar alam yang kita punya sebagai keanekaragaman, sebagai aset daripada Indonesia ini akan semakin berkembang lagi, akan semakin dirawat, semakin dilestarikan, bahkan masyarakat Indonesia akan semakin lebih peduli terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan kita. Aku mulai dari Kak Wanda dulu.
2: Kalau yang menjadi harapan kami, untuk kami pribadi ya, harapan kami ini bukan kegiatan yang pertama, ini akan menjadi sustain, kami bisa ya menciptakan sebuah inisiatif program. Kami ingin ada benih-benih ya dari adik-adik kita yang nanti adanya di Banda Nera ini untuk punya satu motivasi menjaga lingkungan. Mungkin nanti kami akan coba cari formulanya, apakah ada pantauan dari kami sehingga mereka nanti ada achievement-nya gitu, ada reward-nya ketika mereka konsisten dalam melaksanakan apa motivasi ataupun ilmu yang nanti kami share gitu. Ya mungkin karena saya base utamanya ada di Bali, mungkin bisa kami usulkan nanti ya, seperti mungkin ada studi banding, mereka bisa kami tarik ke Bali biar itu jadi memotivasi yang lain. Wah, ternyata ada reward nih kalau kita konsisten. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau untuk berbicara harapan ke kepada Indonesia ke depannya. Di timur ini yang menjadikan bagi kami itu akses ya.
0: Baik.
2: Kita berharap pemerintah lebih fokus, lebih care, lebih peduli untuk benar-benar memperhatikan akses antar pulau,
0: benar,
2: pembangunan
0: benar.
2: Yang merata begitu.
0: Benar,
2: karena
0: benar.
2: Kita untuk bisa menikmati keindahan alam Banda Neira ini sendiri kan harus menempuh perjuangan yang gak mudah ya.
0: Benar, gitu. Benar, benar.
2: Berbeda dengan di Indonesia yang bagian barat atau di Bali itu sangat gampang, ada akses tol, ada ini, darat, ada kereta, gitu. Tapi begitu kita berkunjung ke bagian timur, ya, kami kan sudah merasakan sendiri kan.
0: Benar, benar, Kak.
2: Kami itu naik kapal loh, Kak, dari Surabaya kemari, bagaimana perjuangan 4 hari di laut.
0: Benar,
2: ini
0: benar.
2: Memang kami pilih karena kami ingin experience itu kami rasakan.
0: Benar, benar.
2: Ya kita berjuang lah sama-sama dan berdoa lah, Kak. Semoga Indonesia ke depannya semakin baik, juga pemerataan pembangunan di timur ini ada.
0: Iya.
2: Dari kami, Kak.
0: Luar biasa. Keren, keren, keren. Kak Aurel?
1: Sebenarnya kurang lebih sama ya, kita harap juga sustain, Kak, untuk program ini. Jadi tidak hanya sekali saja, tapi juga berkelanjutan.
0: Benar.
1: Baik itu dalam rentang waktu dekat ataupun tahun depannya lagi, mungkin kami datang lagi ke sini.
0: Amin.
1: Seperti itu, amin. Dan untuk Indonesia sendiri, seperti yang dikatakan Mas Honda juga, kami juga ingin, ini karena kami ingin mengangkat Banda Neira ya, kami juga ingin mengangkat memori islandnya di masa lampau juga. Kami ingin kembali mengekspos kembali kejayaan Banda Neira pada masa lampau. Dan kami ingin mengenalkan Banda Neira dan juga Maluku ya, terkhusus juga, untuk bisa semakin dikenal di kancah dunia dan juga Indonesia pastinya ya. Jadi teman-teman yang dari wilayah barat ataupun wilayah tengah Indonesia juga bisa semakin memahami dan juga mengenal lebih dalam tentang Banda Neira itu sendiri. Mungkin itu. Jadi kedepannya untuk akses kemudahan fasilitas transportasinya bisa lebih baik lagi. Karena kita kesini bener-bener ini banget ya, Mas ya. Perlu perjuangan. Mulai dari beli tiketnya karena habis terus. Jadi kayak, wah, luar biasa sih. Jadi memang harapannya kedepannya bisa lebih banyak lagi akses untuk dan kemudahan untuk menuju Indonesia Timur.
0: Iya, benar-benar keren. Ya paling realistis ya kakak ya. Sorry to say, tapi teman-temanku yang dari luar juga banyak mengatakan kalau misalnya kesini tiketnya juga mehong-mehong ya gitu ya.
1: Waduh, itu dia.
0: Jadi ya semoga mungkin ada ya bantuan, bukan bantuan sih, apa ya, perubahan lah kebijakan ya dari pemerintah pastinya, supaya ketika masyarakat Indonesia mau mendukung ya potensi wisata yang ada di Maluku semakin dipermudah seperti kata kakak-kakak ya. Luar biasa keren, keren sekali kakak-kakak ya. Aku doakan program kakak-kakak dari bulan ini yang udah berjalan, bulan Agustus September nanti, bisa lancar, berhasil ya, bahkan di luar ekspektasi, jauh melambung di luar ekspektasi ya kak ya. Outputnya juga ya semakin keren lah ya nanti ya. Aku doakan sukses nanti di Banda ya kak.
1: Halo,
0: ya
1: kata.
0: Salam buat lumba-lumba di sana. Semoga terbayarkan lah ya seluruh pengorbanan dan usaha kakak-kakak untuk dapat memajukan Indonesia pastinya ya, dalam sektor lingkungan ya. Sukses, semoga kembali lagi ke Indonesia Timur, Ambon, Maluku kakak, mungkin ke Tual, ke Maluku Tenggara ya, atau kemana-mana. Luar biasa keren. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah bergabung bersama dengan kita di saat ini. Aku juga belajar banyak dari Kak Aurel, aku juga belajar banyak juga dari Kak Wanda ya. Dan buat teman Pro 2 yang tadi kata mereka mau bergabung, boleh langsung aja DM mereka ya di akun Instagram mereka pastinya. Sukses buat kakak-kakak, salam buat teman-teman yang lain ya. Salam juga buat teman Pro 2, tapi jangan hilang dulu karena aku masih stay di sini sampai jam 12 malam ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan salam sehat buat kakak-kakak.
1: Terima kasih.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman Pro 2 pernah kata terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: eh kawan ni dengar sini, Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
2: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
1: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
2: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
1: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
2: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Info Perudu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Teman Perudu, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dan pastinya Teman Perudu, Wamen Trans Viva menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara. Informasi selanjutnya Teman Perudu, North Hoop Development Project ditargetkan memproduksi 1.000 gas ya, dan 80.000 BCPD kondensat ya, mulai kuartal 4 2028. Dan pastinya ini juga membuka lebih dari 8.000 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dan NHDP juga mengintegrasikan pengembangan lapangan Geng North dan lapangan Geham di Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. Proyek Hulu Migas Ultra Dalam tersebut juga memiliki total nilai investasi sebesar 11,8 miliar US dollar ya, untuk mendukung pengembangannya. Dan informasi terakhir kita, Teman Perudu, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju juga menegaskan Indonesia yang kuat dibangun mulai dari generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Lana juga mengatakan, membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi, namun menjaga akar budaya bangsa yang juga menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri Indonesia. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah Info Pro 2 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

0: kepencet. Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh, sis. Dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.

sekjennya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iyui, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu, teman berdua, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu ya, di rock ruang obrolan komunitas. Ada komunitas apa yang bakal aku hadirkan dan spill buat kamu semua? Jangan di stationnya deh, di sini aja dulu, nanti bakal aku bagikan buat kamu.
1: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
2: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
1: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
2: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
1: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
2: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Wih, Alip buku pikir gini ya nih, kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sila itu ya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan yep, kita dicerita penutup hari dengan cerita apa di hari ini, teman Pro 2? Jangan ganti station kamu. Bakal aku spill setelah yang satu ini. Mahal ini dengan untukmu yang bersamanya bakal aku putar buat kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku siap.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Oke, teman pro 2, tidak terasa udah jam 9 ya, dan kita akan relay. Yes, kita akan bergabung bersama-sama dengan teman-teman kita di pro 2 RRI Jakarta. Untuk itu jangan ganti station kamu di 98.4, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat malam. Kita lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia.
1: Dona Antonia.
0: Ya? Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya nggak kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih, karena tadi udah bilang juga ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu.
1: Nah menurutku gitu sih, jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah nggak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Momiu.
1: Iya. Waduh,
0: nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa? Cari chordnya gitu apa. Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.

0: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh gimana tuh?
1: Gak apa-apa dong. Ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu lagi curahan dari hati. Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
0: Iya.
1: Kalau bukan denganku ceritanya tentang apa?
0: Nah kalau bukan denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya?
0: Iya.
1: Jadi mencinta apa ya? Self love gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
0: Itu mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
0: Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
0: Jadi yaudah, buta beneran.
1: Nah, ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
0: Mengingatkan ya.
1: Kuatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun.
0: Betul.
1: Penasaran gak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
1: Penasaran ya? Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bareng sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Hmm. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga. Gitu.
0: Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh,
0: ngasih. Fotonya foto entah
1: cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi cuman backsoundnya bukan dengan kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan enggak sih buat misalnya teman berdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Okay.
1: Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya, jadi langsung aja jadiin mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Next-nya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih, Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak gitu
0: minggu
1: juga sih.
0: Berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Jadi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, itu juga ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana, ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa, kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya orangnya masuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Ya sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren deh. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Kita amin, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak gak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih. Nah, iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti biasa kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepadi, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar.
0: Ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Ya, makasih juga hari. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh nemenin aku sampai jam 12.
1: Takut
0: ya. Gara-gara disitu sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iwi, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Tahukah sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Wih, Ali pun kopi kekinian ya, kan makin rame sih, Jay.
1: Iyo, atuh. Eh, Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat

0: online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
0: Mantap tuh, memang mantap eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih lihatnya, 1, 2, 3.
1: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
0: Iya tuh, nah karena itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
0: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Lulu FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama Kevin di sini, teman. Dan tadi di pukul 22.42 menit waktu Indonesia Timur, kamu yang jam segini masih pada belum tidur, lagi ngapain? Lagi mikirkah besok weekendan mau kemana? Atau lagi nongkrong nih, karena besok berhubung libur ya, buat kamu yang kerjanya Senin sampai Jumat, yang besoknya masih kerja, semangat ya. Kalau bisa jangan larut istirahatnya, biar besok gak ngantuk kayak aku sekarang ya. Tapi aku masih nemenin kamu sampai nanti menjelang pukul 12 malam seperti biasa.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Iya sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar.
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh, sis. Dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iyui, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kaseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

berdua dengan terdengar aroma lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, malam hingga malam ini. Dan kita akan jumpa lagi besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas atas saya Vinoya, teman-teman operator pembajar studio Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat bertugas, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara, mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 25 Juli 2026 di frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sih aplikasi.

STD atau scent of the day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya katamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katanya mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng, pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosef bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

teman perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan.

0: dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih,

mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Perdu FM, teman terbaik kamu ada Selina Grace dan juga Nirianto dengan Sumpah Mati. Teman Perdua, Selina ini juara dari Indonesian Idol musim terakhir, teman Perdua, yang barusan selesai. Sebenarnya untuk menyelesaikan Sumpah Mati ini ada 3 versi ya. Versi Nicky Baker, versi juaranya Nicky Runner Up ya, dan versi Rio yang juara 3, teman Perdua. Dari ketiganya aku suka versi yang Rio. Lebih apa ya, aku kurang tahu, tapi selera aku ya begitu. Oke, selamat pagi buat kamu yang baru bergabung juga, teman Perdua yang belum sarapan, sarapan aja dulu. Kebetulan kita udah sarapan di studio, kita bertiga, teman Perdua. Tapi sebelumnya aku mau update dulu satu informasi pagi hari ini untuk kamu, teman Perdua. Ini aktor Tom Holland mengungkapkan bahwa proyek terbarunya adalah film biografi Fred Astaire, yang merupakan penari, koreografer, dan aktor, penyanyi, musisi, dan pemandu acara iklan Amerika Serikat yang memasuki industri hiburan pada usia 5 tahun, teman Perdua. Jadi biografi ini ya. Nah, aktor asal Inggris itu sebagaimana dikutip dari siaran NME pada hari Jumat mengatakan bahwa mereka akan menggarap film ini, dan Holland yang sedang sibuk memproduksikan film Spider-Man Brand New Day and the Odyssey, teman Perdua. Ini film dia baru ya, Odyssey. Mengatakan bahwa dia akan berlangsung kembali ke studio Taris setelah terpromosi film-film tersebut selesai. Jadi dua film dia yang tayang di bioskop saat ini, teman Perdua. Katanya di audisi itu lagi banyak penontonnya. Katanya sih begitu ya. Aku juga belum nonton, teman Perdua. Seduction.

Lagi. Cardi bebas dari. Cardi paling mati wanna send ya. Itu aku like. Pada ujung hari, aku susun 10 jari. Moga yang tak bersetuju akan buka hati. Sight. Korang boleh.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Prodo FM The Wonder Way, kamu ada Wijaya 80 dan Joesal Pria dengan Buntang Bulan Garis Menyilang. Teman Prodo, kalau maknanya kamu mungkin udah tahu ya, ini kayak cerita tentang hubungan beda agama, teman Prodo, dari liriknya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam lagi, selamat pagi teman Prodo ya. Intermezzo tadi. Enggak lasa. Oke, teman berdua, masih dari dunia hiburan, aku mau update dulu buat kamu. Ini ada kolaborasi menarik antara Angel Peter sendiri dan juga Wizzy yang menyanyikan Separuh Hidupku, teman berdua, karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Jadi lagunya Titi DJ yang lama, yang dulu dinyanyikan kembali. Angel Peter dalam siaran persnya mengatakan bahwa dia menghayati lagu itu dengan cara yang berbeda setelah memiliki anak. Sementara Nidia mengatakan bahwa baginya lagu Separuh Hidup itu bukan cuma soal cinta antar pasangan, melainkan juga cinta seorang ibu kepada anaknya. Oke, kamu juga bisa request lagunya ya, karena udah ada di playlistnya Pro 2, teman Pro 2. Dan gimana pagi kamu hari ini? Kamu boleh bergabung di WhatsApp kita teman Pro 2, atau kamu boleh masuk ke Instagram kita, silakan di DM aktivitas kamu pagi hari ini apa, bakal aku bacakan sampai nanti di jam 9 pagi ya. Nah ini teman Pro 2 ya, kamu boleh masuk ke WhatsApp kita di 081352458884, tapi jangan request lagu ya, request lagu nanti di jam 10. Ketempoan teman Pro 2 ya, kalau kamu requestnya sekarang. Oke, ada satu lagu enak dari Sel Pria dibuat kamu, tetap dengarkan Pro FM teman terbaik kamu. Hai,

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: lihat vas keramik ini. Cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada apa mungkin dengan berapa kali kita akan saling maafkan teman Pro 2. Kalau bertengkar ya saling maafkan teman Pro 2. Nah ini aku mau update dulu informasi dari kota Ambon.

Nah, Teman Perdua Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Suspolda Maluku mengungkap dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dengan mengamankan 57 ekor burung dilindungi dan endemik di sebuah rumah kontrakan di Kota Ambon pada hari Kamis, Teman Perdua. Puluhan burung tersebut ditemukan dalam kondisi hidup saat tim Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu TPDTER Detreskrim Sus Polda Maluku menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Telaga Raja, Kecamatan Nusa Niwi saat menerima laporan dari masyarakat. Ungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku dalam memberantas perdagangan dan penguasaan satwa liar yang dilindungi sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kasus tersebut kini diselidiki sebagai dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Budi Prianto menjelaskan pengungkapan berbagai informasi masyarakat mengenai adanya dugaan penampungan satwa liar dilindungi di sebuah

berkolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Sampang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prodo FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Ikro dari Remlau deh teman Prodo. Sekarang jam 8.15 menit. Karena berhubung kota Ambon pagi hari ini mendung, gerimis sebagian teman Prodo, jalan juga basah. Tapi aku ngecek perkiraan cuaca hari ini dari BMKG kota Ambon tuh kebanyakan cerahnya teman Prodo ya. Untuk hari ini nanti jam 10 itu cerah, suhu 29, kemudian jam 11 cuaca kota Ambon cerah berawan, jam 12 juga cerah berawan, jam 1 siang juga cerah berawan, kemudian jam 2 siang juga cerah berawan, jam 3 sore cerah berawan, jam 6 berawan, jam 7 maksud kami jam 5 ya, jam 5 cerah, sorenya jam 6 sampai jam 7 itu cerah teman Paulo. Oke, tapi ini kan perkiraan cuaca ya. Tapi luar gerimis gimana dong hari ini? Ini aku ambil dari bmkg.go.id/cuaca/perkiraan-cuaca BMKG teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi dengan beragam informasi. Aku masih menunggu kamu juga teman Pro 2 di DM kita Instagram atau di 08 13 52 56 24 58 84. Untuk WhatsApp kita silakan di DM teman Pro 2 di Instagram kita. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter Sock.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Perdua FM teman terbaik, kamu ada Geisha dengan Gram teman Perdua. Pagi-pagi udah Gram ya. Mungkin dia lagi kesal sesuatu teman Perdua, makanya agak Gram pagi hari ini. Yes, buat kamu juga yang dalam perjalanan pagi hari ini, tepat hati-hati di jalan teman Perdua. Meskipun katamu agak gerimis ya, gerimis enggak, tapi tetap hati-hati teman Perdua. Karena berhubung hari ini hari Sabtu ya, weekend, mungkin aktivitas kamu apa nih teman Perdua? Apakah di rumah aja atau malah olahraga? Pagi hari ini banyak yang olahraga ya. Aku lihat dari lantai 2 RRI banyak yang jogging, bahkan dari jam 5 tadi teman Perdua. Tapi by the way aku mau cerita teman Perdua, ini tadi subuh. Karena mungkin biasanya kalau malam minggu teman Perdua ya, daerah sekitaran depan apanya lupa lagi, Hotel Santika itu sering banyak kendaraan ya, traktor yang, karena mungkin malam minggu juga rame teman Perdua. Itu mereka mungkin nongkrong sampai subuh teman Perdua. Jadi kalau kamu, cuma perhatian aja ya. Jadi buat kamu yang mungkin ya jalan mau buru-buru teman Perdua, tetap hati-hati sekitar di situ ya, sekitar di depan Hotel Santika, karena situ banyak anak muda yang bawa motor tuh luar biasa kecepatannya ya, mereka ngebut ya, tinggi kecepatannya. Jadi kita harus benar-benar mesti waspada. Termasuk aku juga teman Perdua beberapa kali lewat di pasar Minggu mal Minggu dini hari lah teman Perdua, itu kayak harus hati-hati. Karena kita tidak tahu ya nanti apa yang akan terjadi. Kita cuman berikhtiar aja teman Perdua gitu. Yes. Oke, baiklah. Aku mau kasih dulu salah satu lagu yang cukup hype di sosial media teman Perdua ya, tapi aku ngecek MV-nya tuh belum ada di YouTube official. Ini lagu ya Andi Naksir, ini ciptaan Lil Manino teman Perdua. Dan lagu ini sering kamu request juga di Perdua ya, makanya masuk top chart minggu ini teman Perdua. Buat kamu yang pengen denger nih, aku kasih buat kamu lagunya, enak banget. Yang udah request, sering kita request ke kita teman Perdua, makanya bulan ini lagi akhir pekan ini masuk di chart kita teman Perdua.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Prudu FM teman terbaik kamu. Ada lagu yang enak nih dari Alam Zulkarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi, teman Prudu. Nah kamu udah tahu belum informasi terbaru mengenai sisa kuota internet yang kemarin sempat tarik ulur, teman Prudu? Ternyata ini MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet tidak boleh otomatis hangus ya, ada opsi layanan, teman Prudu. Jadi kalau misalkan kita beli kuota yang 20 giga misalnya, teman Prudu, ya pas masa aktifnya habis itu tidak hangus. Mudah-mudahan ya. Aku kurang tahu ini berlaku kapan sih, teman Prudu, tapi ini MK sudah resmi memutuskan ya. Iya ya, kayak kita udah, kayak misalkan kita cuma pakai kuota per bulan 20 giga misalnya, kita beli sebulan ya. Kadang-kadang kan bukan sebulan teman Prudu, cuma 28 hari kadang-kadang ya, 28 hari, 30 hari, 29 hari. Terus yang kita pakai cuma 10 giga misalnya. Terus 10 giga yang lain yang tanpa itu berarti angus. Selama ini kan begitu ya. Sekarang tuh katanya MK harus memutuskan ya, kuota itu tidak boleh angus, teman Prudu. Ini bakalan apa ya? Bakalan jadi satu informasi yang membahagiakan untuk seluruh warga Indonesia kalau misalkan beneran terjadi ya. Aku termasuk orang yang mungkin paling bahagia. Nah ini beberapa komentar netizen di social media mau aku baca dulu, teman Prudu, yang mengenai keputusan MK ini, teman Prudu, ada yang menyambut gembira. Nah ini ada Sylvie Mila, kata dia bilangin juga itu bukan satu bulan utuh tapi 28 hari. Benar kan yang aku bilang kan? Jadi kuota itu bukan 30 hari, teman Prudu, 28 hari doang ya. Udah dikorupsi harinya ya kan, bilangnya sebulan ternyata cuma 2 hari ya, 28 hari, teman Prudu. Jadi kita jadi warga Indonesia itu ya benar-benar bersabar ya. Kemudian ada Dewi Agustin, kata dia big thanks kepada para penggugat Didi Supandi, Wahyu Trianasari dan Raga Felix. Oh, ini mereka yang ini ya bikin gugatan ke MK ya. Mereka ini berani membawa isu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau bukan karena kalian, mungkin sampai ini kita masih menerima begitu saja kuota internet yang otomatis hangus. Perjuangan kalian berdampak bagi jutaan konsumen Indonesia. Respect. Oke, aku setuju sama Dewi ya. Udah langsung hangus, nggak sampai sebulan, 28 hari lagi. Nah ini juga ada komentar yang sama ya dari Diksa. Diksa bilang satu bulan itu 30-31, bukan 28 hari. Sampai ini kan kita beli kuota kan 28 hari, bukan sebulan. Sebulan tuh 30-31 hari. Telkomsel, ada yang ini ya, yang ngetek kalau Telkomsel juga. Kembalikan paket 30 hari bukan 28 hari gitu. Satu bulan itu 30 hari ya, bukan 28 hari. Semua rata-rata ini ya. Komen total hari yang dinyatakan selama ini bahwa itu sebulan, ternyata enggak sampai sebulan, teman, 28 hari. Kemudian ada cerita tarif. Ya, tadi Apriyadi yang komen ya, ini cerita tarif mengatakan bahwa akhirnya ada berita baik di tengah berita buruk. Oke. Kemudian dan jadi satu bulannya hitungannya ikut per bulan Februari semua. Oh iya benar ya, Februari kan cuma 28 sampai 29 doang.